0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
0: 96 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
4: Biasanya saya kalau hari Senin itu suka bingung deh, kalau malam-malam, sehari minggunya suka bingung. Karena hari Seninnya mau pakai baju apa gitu ya.
0: Bener, apalagi kalau hari Sabtu Minggu outfit yang kece-kece udah pada dikeluarin.
4: Betul.
0: Dipakai buat nongkrong.
4: Hari Seninnya mau pakai kerja pakai baju apa ya kan? Siapa tahu minggu lalu udah pernah pakai gitu.
0: Biar kayak ada rotasi bajunya gitu.
4: Betul.
0: Ya. Tapi hari Senin itu kita kadang bangunnya agak telat. Jadi gerasak-gerusuk pilih baju.
4: Betul.
0: Ujung-ujungnya pilih apa coba?
4: Pilih jeans.
0: Apa? Pilih jeans. Kayak saya nih.
4: Oh iya betul.
0: Sekarang saya pakai jaket jeans gitu.
4: Tapi sebenarnya kalau denim atau jeans gitu kan mix and match-nya banyak ya.
0: Betul.
4: Kalau Nabil paling suka mix and match jeans itu pakai apa? Denim.
0: Saya paling suka mix and match denim tuh jaket sama rok. Soalnya jaket denim saya itu ada banyak.
4: Okay.
0: Ada banyak. Jadi saya suka mix and match gitu sama rok karena saya enggak terlalu demen pakai celana.
4: Oh.
0: Dan kalau pakainya jaket tuh kesannya kayak iya formal tapi tetap santai.
4: Oh, benar.
0: Kalau Clay sukanya mix gimana tuh sama jeans?
4: Kalau jeans denim itu saya paling suka atasannya. Biasa kan bawah, kalau cowok kan bawahannya ya jeans.
0: Iya,
4: ya kan.
0: Betul.
4: Atasannya kalau enggak kaos putih sama atau kemeja putih.
0: Oh, iya emang sering banget. Betul. Ya orang padu-padanin sama putih.
4: Karena enak kan kalau warna lain kan kayak nabrak-nabrak. Betul. Gitu.
0: Sama hitam juga sih bagus.
4: Betul.
0: Apalagi buat sahabat suara yang semalam mungkin datang konser tuh seru banget ya. Banyak.
4: Semalam
0: yang
4: konser apa sih?
0: Ini yang latihan pesta pora gitu.
4: Oh, banyak banget artisnya ya.
0: Banyak banget dan teman-teman saya mostly pakainya denim semua.
4: Oh, Nabil kesana enggak?
0: Enggak dong.
4: Kenapa?
0: Karena saya family time.
4: Oh, iya
0: betul. Tapi ngomongin soal denim nih, menurut sahabat suara outfit denim paling cocok tuh dipadukan dengan apa sih?
4: Ayo kasih tahu kita lewat WhatsApp di 081 808 960 960
0: atau dan kita di Instagram @iswara.mks.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
4: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
2: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
4: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
2: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
3: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
4: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
5: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Teh Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
12: Aman, yang penting...

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: 99.5 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Sheila on 7, itu aku.
1: Betul, sahabat suara, tadi kita udah ngobrol tentang outfit. Outfit denim paling cocok dipadukan dengan apa sih? Menurut saya, kalau denim saya menurut saya yang paling saya suka juga ini adalah kayak baju monyet gitu.
0: Oh, baju monyet. Tahu. Nama... Tapi kita selalu bilangnya baju monyet-monyet gitu kan. Iya,
1: nama resminya apa sih baju monyet tuh?
0: Apalagi itu ya. Pokoknya yang ada cantelannya. Betul. Di depan kan. Terus nyiap-nyiap sama celana Outfit. Nanti kita namanya? Bakalan cari namanya ya.
1: Ada sih, males banget udah di kepala, cuman saya nggak tahu namanya.
0: Saya juga taunya tuh baju monyet-monyet gitu. Dan saya juga punya dulu ya.
1: Baju monyet tuh begitu.
0: Ya itulah pokoknya.
1: Tapi kita udah lihat juga nih di WhatsApp nih, ada yang WhatsApp kita, ada Feni. Saya suka pakai light denim sama cardigan. Nyaman dipakai dan simple aja kalau lagi nongkrong sama teman kampus.
0: Yes, outfit template banget sih. Betul. Anak-anak di kampus itu pakainya denim pasti, kalau bukan celana denim, jaket denim. Oh, namanya ini clay overall.
1: Iya, betul.
0: Jadi buat yang selalu bilangnya jeans monyet-monyet, namanya overall. Jeans ya.
1: Jumpsuit juga bisa ya, jumpsuit ya?
0: Iya, tapi jumpsuit kayak bukan buat jeans kali ya.
1: Oh, sebenarnya baju kodok kali, baju bukan kodok. Baju monyet.
0: Tapi kita di sini bilangnya baju monyet.
1: Betul. Kenapa baju monyet ya?
0: Kenapa ya? Mungkin karena satu setelan kali.
1: Saya
0: ya.
1: Saya nanya, dia nanya lagi kenapa ya? Oh, bener satu setel gitu ya?
0: Mungkin
1: bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Nanti kita coba cari tahu lagi. Anyway, ada juga Adam di Instagram yang dia kalau jalan-jalan tuh lebih pilih pakai polo shirt tapi di mix sama jeans. Jadi, jadinya cocok banget dipakai ngopi atau kalau lagi meeting sama klien ya, paling atasannya diganti jadi flanel.
1: Oh, polo shirt enak juga sih karena mau santai bisa, mau agak-agak resmi bisa gitu.
0: Dan kayak kekinian banget sekarang tuh polo shirt lagi rame banget dipakai sama banyak orang.
1: Apalagi kalau main pedal pakai polo shirt juga masuk, tahu enggak?
0: Tambah berdamage enggak
1: ya,
0: sih?
1: Waduh, berdamage.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Sorry telat, tadi lama di mix and match outfit, biar bagus konten GRWM-nya.
3: Kok lucu inner dan outernya? Pasti tenun mahal banget nih.
2: Ini karya UMKM Sulawesi Selatan loh. Coba deh hunting di eventnya Wastra Heritage Market.
1: KKS dan DigiFest mempersembahkan Wastra Heritage Market 2026. Karya kreatif Sulawesi Selatan jadi event tahunan BI Sulsel yang menjadi bagian dari Road to KKI Jakarta. Sementara DigiFest adalah event tahunan BI Sulsel untuk memberikan edukasi kreatif tentang digitalisasi sistem pembayaran. Kolaborasi pameran Wastra bersama Indonesian Fashion Chamber ini akan dilaksanakan mulai 28 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Mall Ratu Indah. Wastra Heritage Market 2026 ini adalah event yang mempromosikan tenun dan wastra lokal melalui berbagai rangkaian kegiatan seperti exhibition, fashion show, workshop, demonstration, focus group discussion, dan summit. BI Sulsel juga melibatkan 72 UMKM wastra dan food dalam event ini serta business matching. Yuk, temukan berbagai produk UMKM unggulan dan favorit di pameran Wastra Heritage Market 2026. Mulai 28 Juli sampai 2 Agustus di Mall Ratu Indah. Saatnya jadi bagian dari gerakan bangga memakai produk lokal.
4: Jadi guys, kamu harus cobain kafe baru ini. Selain karena kopi dan kuenya enak, tempatnya juga nyaman buat ngerjain tugas atau meeting.
3: Gini nih, kalau yang diajak nongkrong konten kreator, FYP terus videonya.
4: Iya nih, jadwal posnya hari ini terus. Bentar mau visit butik lagi deh.
3: Daftar kuliah tuh urusin. Makanya cari kampus yang bisa kerja sambil kuliah kayak di Universitas Patompo Makassar.
1: Masa depanmu dimulai dari Universitas Patompo Makassar. Kamu bisa kuliah di kampus dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan sekarang. Ada 4 fakultas yang prodinya sudah terakreditasi, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pascasarjana. Daftar sekarang karena di Universitas Patompo, SPP terjangkau mulai 1,9 juta untuk S1, 4 juta untuk S2, dan bisa diangsur. Tersedia juga beasiswa KIP dan UKT, kuliah hybrid, dan lingkungan akademik yang nyaman. Pendaftarannya sampai 27 September dan bisa kamu cek di Instagram @universitas_patompo atau langsung datang ke Kampus Universitas Patompo di Jalan Inspeksi Kanal nomor 10. Info lengkapnya WhatsApp di 0878-8312-2175. Universitas Patompo, favorit kita. Bikin hidupmu makin berhasil.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Mau saya dulu nih buat sahabat suara yang mungkin lagi ada di jalan, mau berangkat ke kantor atau mungkin mau berangkat ke sekolah. Sekolah udah telat kali ya ke sekolah ya.
1: Udah telat gak sih jam segini, kecuali pengen manjat pagar ya.
0: Tapi Nabil dulu pernah pernah bolos sekolah gak sih?
1: Pernah banget.
0: Ngapain bolos sekolahnya? Sengaja bolos sekolah.
1: Kalau sengaja sih mungkin pernah disengajain dulu waktu SMP, saya ada latihan nari.
0: Oke.
1: Jadi saya datang aja ke sekolah, tapi ngomongnya sama guru tuh izin gak masuk karena latihan nari, padahal lagi malas aja masuk.
0: Oh, terus kemana?
1: Terus ya di sanggar aja.
0: Oh, di sanggar.
1: Di sekolah saya dulu tuh ada tempat latihan nari. Oh. Jadi saya bolosnya di situ aja.
0: Kalau masuk ke sekolah terus tiba-tiba pergi, cabut?
1: Aduh, saya kayaknya gak pernah deh kayak gitu. Mungkin Clay yang sering kayak gitu. Sering manjat pagar juga?
0: Manjat pagar sih sebenarnya enggak. Terus saya kasih satpam
1: duit
0: 5.000, terus saya pergi main warnet. Tapi sahabat suara, kita ada info yang penting banget nih. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol tentang denim, tentang jeans. Tahu enggak ada brand Jepang 105 upcycling denim namanya. Jadi jeans bekas yang hampir dibuang justru bisa jadi produk fashion premium. Jadi 105 brand dari Jepang mengolah ribuan jeans Levi's vintage. Wah, vintage lagi, Levi's
1: vintage lagi.
0: Vintage lagi,
1: aduh.
0: Jadi koleksi baru dengan teknik upcycling.
1: Dan bagusnya tuh kalau jeans yang vintage apalagi Levi's itu kayak dia punya potongan unik tersendiri.
0: Betul.
1: Bahkan sampai ada nih orang yang enggak nyuci jeansnya. Bener. Selama beberapa hari bahkan berbulan-bulan.
0: Betul. Jadi kan ada bentuk kakinya kan.
1: Betul. Tapi itu kenapa sih digituin?
0: Jadi kalau ini kalau misalnya di lipetan-lipetan gini kan, kalau sering dipakai tuh ada lipetan badannya gitu loh.
1: Kayak ada fading-fadingnya
0: gitu
1: ya.
0: Betul, ada fadingnya gitu. Jadi pas sama badan gitu.
1: Nah, jadi itu tuh yang bikin unik karena jeans-jeans yang dipilih itu dipotong terus dijahit ulang di pabrik mereka sendiri. Namanya pabriknya tuh Yamasawa Press. Dan uniknya setiap bahan dari denim vintage ini yang beda-beda. Jadi nggak ada produk yang mirip dan jumlahnya very limited. Karena bergantung ke stok jeans vintage yang ada.
0: Betul. Jeans vintage Levi's aja udah keren ya sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Terus ini di upcycling lagi.
1: Kira-kira harganya berapa ya?
0: Nah, brand ini walaupun bikin daur ulang dari denim bekas, harganya mulai dari 3 juta sampai 9 juta rupiah.
1: Ih, kalau mahal banget.
0: Tapi kalau jeans dari Jepang kan bagus-bagus kan.
1: Iya juga sih. Sudah bagus-bagus malah di upcycling, terus bentuknya menjadi makin bagus lagi. Kalau saya sih pengen sih bayar segini, worth it lah.
0: Betul.
1: Ya.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
11: Tak perlu kau cari-cari lagi.
1: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suriname FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Hari ini ada yang spesial karena kita bukan cuma berdua saja. Hari ini kita rame karena sekarang kita lagi ada talk show bersama Wastra Heritage Market 2026.
0: Hari ini kita sama siapa aja sih, Clay? Di depan saya ini udah ada orang-orang yang keren banget.
1: Nah, yang pertama ada Mbak Elizabeth Marito Sagala, dia adalah Deputi Kepala Divisi Implementasi KEK. Dan selamat pagi Mbak Elis.
2: Pagi Kak Clay, pagi Kak Nabila.
0: Pagi.
1: Dan yang kedua ada Bapak Tri Adirianto, PLT Kepala Divisi Implementasi SP, Pengawasan SPPUR dan Perlindungan Konsumen. Selamat pagi Pak Tri.
3: Pagi, pagi Mas Clay dan Mbak Nabila, sahabat suara.
1: Gimana kabarnya hari ini Mbak Elis sama Bapak Tri?
3: Alhamdulillah.
1: Triadi.
2: Luar biasa.
1: Terus gimana? Saya boleh tahu dong pertama kali ini apa sih KKS X DigiFest present Wastra Heritage Market 2026?
2: Oke, jadi KKS ya, Karya KKS. Kreatif Sulawesi Selatan.
1: Oke.
2: Dan DigiFest itu kepanjangannya Sos Sulawesi Digital Festival gitu ya. Jadi KKS X DigiFest ini adalah salah satu agenda tahunan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan gitu ya, dalam rangka mendorong penguatan UMKM agar semakin naik kelas dan juga mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital gitu. Nah, tahun ini
1: waduh, kemarin lagi abis capek kayaknya ya.
2: Iya betul. Tahun ini kita tuh berkolaborasi dengan AFC Makassar gitu ya, dengan mengangkat tema Wastra Heritage Market atau WHM gitu ya. Ini adalah sebagai salah satu upaya kita gitu untuk mengangkat kekayaan budaya Sulawesi Selatan, jadi karya kreatif Sulawesi Selatan gitu ya, melalui produk Wastra, fashion, kriya dan kuliner yang dipadukan dengan inovasi digital gitu.
0: Wow.
1: Tapi sebenarnya apa sih itu Wastra dan kenapa harus dilestarikan?
2: Oke, kenapa harus gitu ya? Jadi yang pertama, Wastra itu tuh mungkin kalau orang tahu Wastra itu adalah kain tradisional gitu.
1: Betul.
2: Ya. Tapi sebetulnya nggak cuman itu gitu ya. Karena kalau kita bicara Wastra, ini tuh adalah perpaduan antara warisan budaya dan juga identitas daerah gitu. Sehingga kita perlu terus lestarikan dan terus kembangkan. Terus kedua, dia punya potensi yang sangat besar gitu. Jadi kalau berdasarkan data Kemenkraf gitu ya, di tahun lalu 2025, ekonomi kreatif itu tuh menyumbang perekonomian sekitar 7%. Jadi
1: lumayan.
2: Ekonomi kreatif menyumbang 7% terhadap perekonomian nasional gitu. Dan ini menyerap sekitar 18% tenaga kerja gitu ya. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi gitu ya, tiga subsektor utama yang menjadi kontributornya adalah kuliner, fashion dan kriya gitu. Jadi potensinya besar banget.
1: Kriya
2: gitu.
1: Tuh,
2: kriya itu kayak kerajinan, produk-produk kerajinan gitu ya. Dan di Sulawesi Selatan kita juga yakin gitu ya bahwa Sulawesi Selatan ini punya potensi yang sama besarnya gitu ya. Kalau kita bicara mengenai industri fashion, Wastra ini tuh punya multiplier effect yang luas gitu. Kalau kita lihat ya, saat kita bicara Wastra ini tuh ada kaitannya mulai dari petani dalam menyediakan bahan bakunya gitu ya untuk yang sutra itu, kemudian ada penenun, perajin, ada desainer, UMKM konveksi, hingga perdagangan dan pariwisata gitu. Jadi kalau misalnya industri Wastra atau fashion berkembang, bukan cuma satu pelaku usaha yang berkembang gitu, tapi banyak. Gitu, sektor-sektor yang memiliki keterkaitan, apakah itu backward linkage ataupun forward linkage-nya gitu.
1: Okay.
0: Wow, tapi emang benar banget sih Clay, apalagi di Sulawesi ini banyak banget ya kain-kain tradisional seperti kain dari Toraja, songket dari Mandar, itu keren banget.
2: Sutra sengkang.
1: Banyak emang, ya ternyata
0: banyak,
1: ya.
0: Banyak banget.
1: Kalau saya laki-laki mungkin enggak terlalu tahu ya, cuman kalau cewek-cewek mungkin tahu ya.
0: Ya tahu banget.
1: Wajib.
3: Karena ibu-ibu yang suka belanja gitu.
1: Betul.
2: Ibu-ibu biasanya beliin bapaknya.
1: Nah, kalau kita kan dibeliin sama ibu-ibunya, paling kita tahu sutra, sarung sutra aja gitu.
0: Tapi kira-kira nih kapan dan di mana event ini tuh bakalan berlangsung sih?
3: Kegiatannya rencananya di berlokasi di Mall Ratu Indah.
1: Mall Ratu Indah. Wow. Mari.
3: Mall Mari ya. Di tanggal besok tanggal 28 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026.
1: Wah, dari tanggal 28 besok.
3: Iya.
1: Mulai pasti dari jam buka mall ya, jam 10 mall, ya, sampai tutup mall juga. Oke. Sampai tanggal 2 Agustus, hari Minggu terakhirnya.
0: Ya, cocok banget sih nih Clay, orang baru gajian langsung jalan-jalan ke sini.
3: Ya, memang biasanya kita kalau mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, kita mengambil hari di akhir bulan.
2: Memang disengaja ya, disengaja.
1: Pinter banget ini memang. Tapi orang bakalan ngapain aja sih di Wastra Heritage Market ini?
2: banyak banget.
1: Okay.
2: Gitu ya. Ada banyak banget alasan kenapa orang harus datang gitu. Yang pertama, yang pertama, pengunjung ini bisa menemukan berbagai produk-produk kreatif dan unggulan di Sulawesi Selatan. Ada wastra, tadi ada kriya, ada fashion dan juga kuliner gitu. Terus kedua, bukan cuman belanja gitu ya, diajak berbelanja, tapi pengunjung juga bisa menikmati berbagai aktivitas menarik yang disuguhkan. Ada fashion show, ada talk show juga buat mengedukasi gitu ya. Terus ada menyaksikan berbagai jenis perlombaan yang nanti Patri mau ceritain, ada banyak banget lomba-lombanya gitu ya. Dan ada hiburan yang tentu ini cocok bagi semua kalangan gitu. Dan yang ketiga, ini masyarakat bisa merasakan langsung kemudahan bertransaksi secara digital gitu. Betul, ya Patri, betul. Ya.
1: Oh, karena kan Digifest. Iya. Oh.
3: Jadi edukasinya tidak hanya monoton mungkin dalam sisi apa talk show atau tapi lebih banyak selain talk show juga ada edukasi yang bisa melalui permainan atau hiburan yang bisa menarik minat masyarakat gitu datang.
1: Oh.
3: Jadi mereka juga bisa terlibat, apakah itu dalam bentuk create step content ataupun modern dance. Kemudian ada e-sport serta stand up comedy yang memang kita balut dengan tema terkait sistem bayaran digital gitu.
1: Jangan dibuka dulu semuanya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi.
0: Tapi
1: gitu.
0: Clay, yang pasti ini jadi tempat all in ya. Semua sekeluarga bisa langsung datang ke Mall Ratu Indah.
1: Mulai besok sampai tanggal 2 Agustus.

0: ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
3: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
3: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
3: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
4: Hei kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
3: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Streaming Suara Makassar di mana saja dan kapan saja.
1: Sorry telat, tadi lama di mix and match outfit biar bagus konten GRWM-nya.
2: Kok lucu inner dan outernya? Pasti tenun mahal banget nih.
1: Ini karya UMKM Sulawesi Selatan loh. Coba deh hunting di eventnya Wastra Heritage Market.
0: KKS dan DigiFest mempersembahkan Wastra Heritage Market 2026. Karya kreatif Sulawesi Selatan jadi event tahunan BI Sulsel yang menjadi bagian dari Road to KKI Jakarta. Sementara DigiFest adalah event tahunan BI Sulsel untuk memberikan edukasi kreatif tentang digitalisasi sistem pembayaran. Kolaborasi pameran Wastra bersama Indonesian Fashion Chamber ini akan dilaksanakan mulai 28 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Mall Ratu Indah. Wastra Heritage Market 2026 ini adalah event yang mempromosikan tenun dan wastra lokal melalui berbagai rangkaian kegiatan seperti exhibition, fashion show, workshop, demonstration, focus group discussion, dan summit. BI Sulsel juga melibatkan 72 UMKM wastra dan food dalam event ini serta business matching. Yuk, temukan berbagai produk UMKM unggulan dan favorit di pameran Wastra Heritage Market 2026. Mulai 28 Juli sampai 2 Agustus di Mall Ratu Indah. Saatnya jadi bagian dari gerakan bangga memakai produk lokal.
3: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
4: Kita masih talk show bersama Wastra Heritage Market 2026 bersama Mbak Elis dan juga Bapak Triadi. Sekarang ini acaranya mulai besok.
3: Betul.
4: Saya pengen tahu sih sebenarnya buat dari Bapak Triadi ini peran DigiFest itu apa aja sih Pak di event ini?
5: Oh ya, baik. Sebenarnya mungkin saya coba cerita dari awal ya. DigiFest itu sebenarnya kan memang tadi sampaikan Mbak Elis bahwa ini juga event tahunan yang tahun lalu juga kita pernah adakan, di tahun sebelumnya juga kita adakan. Jadi ini sebagai, kalau dari program kami Bank Indonesia, ini sebagian bagian dari Road to FACD XIFSA, yaitu Road to Festival Ekonomi Keuangan Digital dan X Indonesia Fintech Summit and Expo 2026. Okay. Yang memang ini merupakan kegiatan itu mana puncak dari digitalisasi sistem pembayaran untuk secara nasional gitu ya, yang secara nasional. Jadi untuk di Sulsel sendiri kita mengadakan namanya DigiFest sebagai Road to FACD itu sendiri. Dan di sini kita sebagai upaya untuk memperluas digitalisasi di Sulsel terutama gitu. Jadi di sini nanti kegiatannya terutama kita akan melakukan edukasi-edukasi serta bagaimana implementasi digitalisasi sendiri di Sulawesi Selatan.
4: Tapi kenapa mesti diedukasi Pak? Menurut Bapak Triadi, apa kurang teredukasi di Sulawesi Selatan ini atau gimana?
5: Sebenarnya secara secara pemahaman sebenarnya sudah cukup bagus untuk Makassar, kota Makassar. Namun demikian kan digitalisasi itu kan selalu berkembang.
3: Betul.
5: Dulu kan ada kris yang statis, dinamis, sekarang ada kris step. Nah ini di event kali ini kita mengangkat tema kris step.
4: Oh sekarang udah bisa berarti?
5: Iya, ini walaupun belum semua, belum secara menyeluruh bisa kris step, namun sudah ada implementasi kris step di lapangan seperti di bus, di bis
4: apa? Udah bisa,
5: di,
4: udah bisa.
5: Udah tuh yang bis apa namanya?
4: Trans.
5: Nah itu bisa, itu udah bisa.
4: Makanya
5: itu kita mendorong kris step itu bisa diimplementasikan di berbagai sektor seperti itu.
4: Sebenarnya saya suka ngiri sih kalau ngelihat video-video orang di TikTok atau di Instagram. Kalau mau bayar tinggal tap-tap aja gitu kan. Kan dulu kan kita harus scan dulu kan. Sekarang kan tap-tap aja udah bisa kan Pak?
5: Itu.
3: Jadi keluar duitnya ini lebih gampang, tinggal tap aja, tap lagi jajan.
4: Senang
3: bijak,
4: senang sekali Bank Indonesia ya.
3: Gila, makin gampang belanja, apalagi di event ini bakalan banyak UMKM nih, Clay. Jadi UMKM seperti apa sih yang bakalan menjadi peserta dan berasal dari mana aja nih?
6: Ya, kalau untuk UMKM yang join mungkin nanti ada sekitar kurang lebih 100 gitu ya.
3: Wow.
6: 100 UMKM yang terlibat. Ada yang wastra, fashion, produk kriya, ada food juga. Dan kalau ditanya asalnya dari mana, tentu dari seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Jadi jangan dilewatkan.
4: Gitu. Juga kita mau mau kenalan sama yang baru ini, Mbak Lili Gunawan, Ketua IFC Makassar. Selamat pagi Mbak Lili.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Tadi ada pertanyaan yang di skip sih sebenarnya. Yang pertama, apa sih yang membedakan Wastra Heritage Market 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya?
7: Baik, Selamat pagi semuanya. Untuk Wastra Heritage Market kali ini kita sudah melengkapi dengan pameran area food. Jadi okay, tahun sebelumnya kita Wastra ada. Aja belum ada.
4: Oh. Oke. Okay. Jadi orang lapar semua belanjanya ya.
7: Iya. Jadi untuk kali ini alhamdulillah Bank Indonesia banyak melakukan kerjasama dan mensupport seluruh UMKM food sehingga kita butuh area yang lebih luas lagi.
4: Oke. Okay.
7: Akhirnya kita bikin di depan di area Plaza Mall okay. Mari kita bikin sekitar 50 UMKM.
4: 50?
7: Iya.
4: Wow. Oh, UMKM kulinernya?
7: Sih. Kulinernya saja.
4: Wow.
3: Gak bakalan bosan sih kalau belanja sama teman, keluarga, bareng anak juga. Aduh, langsung. Apalagi bayarnya tinggal di tap nih.
7: Dan kegiatannya juga banyak. Ada untuk anak-anak, dewasa, dan orang tua.
4: Anak-anak tuh ada apa aja, Mbak?
7: Kami ada dari mulai lomba MC cilik, dance wow. cilik. Kemudian ada juga anak-anak yang menyanyi ya.
4: Oke. Okay.
7: Dari anak kecil sampai teen ya, remaja gitu.
4: Anak kecilnya umur berapa Mbak paling muda?
7: Biasanya ada yang masih TK gitu, SD kelas 1-2 kayak gitu.
4: Oh, oke, okay. Kalau TK?
7: TK lucu, biasa tuh sembari fashion show gitu kan, yeah. Kayak jalan-jalan. Anak tapi pakai baju Wastra.
4: Oh, iya. Anak saya suruh ikutan nih kalau boleh.
7: Boleh, boleh, boleh. Ayo segera ke Mall Mari.
4: Oke.
3: Okay. Tapi sebenarnya saya penasaran sih, Clay, ini bagaimana ya peran IFC Indonesia Fashion Chamber Chapter Makassar di acara ini? Perannya kayak gimana?
7: Ya, untuk IFC sendiri kami adalah asosiasi fashion designer ya. Kami bukan EO.
4: Bukan. Banyak yang pikir EO ya.
7: Bukan. Kami adalah binaan dari Bank Indonesia. Okay. Sudah dibina sejak tahun berapa Bu? Kalau nggak pinter nanti dibinasakan. Bank Indonesia terima kasih karena sudah selalu membina kami UMKM terutama di bidang fashion ya. Saya mewakili dari UMKM Fashion, dari Asosiasi Indonesia Fashion Chambers. Keterlibatan kami di Wastra Heritage Market adalah kami mencoba untuk mengakomodir teman-teman dari mulai persiapan produknya, ya membaca apa ya, sharing tentang trend forecasting, apa sih tren yang akan berlaku
4: di depannya
7: gitu. Ya, nanti. Nah okay. Untuk saat ini, jadi nanti mereka akan fashion show kan tuh tren-tren yang akan berlaku di tahun depan, bukan tahun ini. Okay. Tahun ini sudah berlalu. Tahun ini kemarin kita materinya ada di WHM yang tahun sebelumnya.
4: Oke.
7: Gitu.
4: Kayak dukun-dukun juga berarti ya.
3: Jadi dia bisa meramalkan ya fashion kedepannya.
4: Tapi wah, mungkin juga ya.
3: Bisa jadi referensi juga buat kita. Ayo, nih betul. Pengen pilih mix and match pakai apa. Duh, datang aja di event ini.
4: Sebenarnya UMKM seperti apa sih yang bakalan jadi peserta dan dari mana aja nih UMKM-nya nih?
7: Kalau dari mana aja, semuanya dari Sulawesi Selatan.
4: Semuanya dari Sulawesi Selatan?
7: Iya, semua binaan Bank Indonesia Sulawesi Selatan.
4: Oke.
7: Okay. 90% ya, 10%-nya itu dari umum karena kita sedang membidik juga untuk siapa sih yang bisa jadi UMKM lagi.
4: Oh, oke.
7: Okay. Binaannya Bank Indonesia.
4: Oke. Okay.
7: Jadi ini tidak mutlak semuanya dari Bank Indonesia, ada 10% memang bukan dari Bank Indonesia.
4: Oke. Okay.
7: Gitu kan, tapi semua UMKM-nya udah UMKM pilihan.
4: Oke.
7: Okay. Yang memproduksi kain Wastra dari Sulawesi Selatan.
4: Itu bagus-bagus ya.
7: Insya Allah bagus-bagus okay. semuanya. Dan itu adalah produk anak bangsa.
4: Oh.
3: Keren banget. Apalagi kalau misalnya barang-barang dari anak bangsa tuh selalu yang unik-unik dan gak pasaran.
4: Betul.
7: Iya dong. Kalau UMKM yang hadir kali ini itu sudah dikurasi oleh Bank Indonesia.
4: Okay.
7: Ada yang sudah binaannya udah lebih 5 tahun ya Bu Elis ya.
4: Okay.
7: Sudah lebih 5 tahun dan sudah menembus pasar global.
4: Sudah menembus pasar global.
7: Iya, wow. Ada yang sudah ekspor juga.
4: Oh, keren banget. Berarti cuma bukan di Indonesia, di luar negeri juga ada.
7: Betul.
4: Oh, oke.
3: Okay. Tapi saya juga penasaran nih kira-kira apa sih manfaat bagi UMKM yang berpartisipasi dalam acara KKS X Digifest 2026. Duh, pasti manfaatnya banyak banget ya.
7: Banyak banget bagi kami ya. Kalau saya mewakili suara UMKM ya Bu.
3: Betul.
7: Pak Patria. Jadi saya kan salah satu UMKM binaannya.
4: Oh
7: jadi,
4: salah satunya juga.
7: Iya Pak. Jadi sebelum saya ngajak teman-teman yang lain. Enggak
4: Ordel,
7: dong. Jadi sebelum mitra, saya ngajak teman-teman yang lain. Okay. Saya dulu yang ikut kurasi.
4: Okay.
7: Jadi setelah saya kurasi, saya ajak juga yang lainnya supaya kita beregenerasi dan semakin banyak pelaku industri di Sulawesi Selatan, baik itu fashion, kriya maupun food. gitu, okay. Ya, termasuk tekstil di dalamnya itu Wastra.
4: Betul.
7: Nah, manfaatnya banyak banget.
4: Okay.
7: Dari mulai edukasi, kita diajarin bagaimana caranya menciptakan produk, bagaimana caranya menjual produk, baik itu leading di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti itu. Jadi mereka benar-benar membawa kita ya dari produk lokal tuh sampai ke luar negeri gitu. Kalau kita biaya sendiri, bayangin ya berapa duit, nggak mungkin UMKM sampai show di luar negeri gitu, kayak di Dubai, Paris tuh nggak mungkin.
3: Oh, dia sampai ke Paris.
7: Iya. Wow. Tahun ini kita ada ke Turki ya, kalau nggak salah. Ya Turki.
3: Wow. Luar biasa. Ih, keren. Keren. Keren. Keren banget.
4: Siapa suara yang di mobil juga tepuk tangan dulu. Oh, sebenarnya keren banget ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi bersama Wastra Heritage Market 2026, tetap di Suara Seru.

0: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Dover Chun, saya pelindungmu.
1: Yes, saya pelindungmu. Dan kita pengen ngingetin lagi nih, sahabat suara. Sekarang kita lagi talk show bareng Wastra Heritage Market 2026. Di depan saya ini sudah ada 3 orang-orang keren. Siapa aja tuh, Glenn?
0: Kita ada Mbak Elis, ada Bapak Triadi, dan juga ada Mbak Lili Gunawan, Ketua IFC Makassar. Sebenarnya saya pengen tanya sama Bapak Triadi, apa sih sebenarnya urgensi dari digitalisasi sistem pembayaran buat UMKM dan masyarakat?
2: Terkait digitalisasi ya, memang mau gak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, memang di era, apalagi di era sekarang ini. Nah, apa urgensinya bagi UMKM? Nah, UMKM sendiri, yang pertama mungkin dari sisi internal UMKM tentunya ketika mereka menerapkan digitalisasi dari sisi pencatatan akan mereka akan lebih
0: lebih tercatat
2: karena memang kalau nama digital pasti tercatat ya. Nah, itu menjadi modal sebenarnya itu menjadi modal penting bagi UMKM nantinya ke depannya. Kemudian dari sisi operasional sendiri, dari sisi mungkin dari sisi pemasaran barangkali ya. Itu mereka lebih luas cakupannya, tidak hanya kalau biasanya kan hanya konvensional, sekarang bisa memanfaatkan berbagai kanal-kanal, apakah dari e-commerce maupun bisa dari WA, TikTok dan sebagainya. Itu menjadi salah satu peluang yang sangat bagus bagi UMKM gitu ya.
0: Promonya juga jadi lebih banyak juga kan.
2: Mereka tempatnya bisa kreatif sendiri gitu ya. Kemudian tadi kalau tadi yang terkait pencatatan tadi, tentunya itu bermanfaat ketika mereka misalnya akan mengembangkan usahanya. Tentunya kan mereka perlu modal, katakanlah mereka mengajukan ke bank, itu menjadi itu akan dilihat oleh perbankan gitu. Oh, mereka punya pencatatan yang bagus.
0: Benar.
2: Dan mereka ketika akan melihat bagaimana laporan keuangannya, bagaimana arus kasnya, itu dengan dapat dengan mudah bisa melihat itu semua laporannya itu gitu. Sehingga ketika akan memproses pun juga akan mereka juga akan lebih mudah, lebih ini transparan gitu.
0: Betul. Lebih lihatnya juga lebih enak gitu.
2: Betul.
0: Karena biasanya kalau dicatat-catat di buku biasanya suka hilang.
2: Nah, betul.
0: Banjir.
1: Betul.
2: Nah, biasanya kan juga ada juga mereka masih tercampur dengan keuangan pribadi. Nah, itu dari si profesionalis lainnya seperti itu gitu.
0: Jadi, benang bayam loh, kok ada bayam di sini.
2: Iya, betul. Kemudian juga kalau dengan digital kan tentunya mereka juga tidak perlu repot harus menyediakan uang tunai seperti itu, karena kan kalau kembalian kan mereka juga harus ribet nyari-nyari kembalian uang kecil seperti itu. Jadi kalau, dan juga terhindar dari uang palsu sendiri.
0: Betul. Semuanya digital lah pastinya.
2: Nah, bagi masyarakat sendiri pun juga masyarakat juga semakin mudah ketika mereka berbelanja ya. Mereka tidak perlu repot-repot bawa uang tunai yang banyak. Kan itu juga berisiko bagi mungkin dari sisi keamanan juga dari sisi uang palsu sendiri juga berisiko. Kemudian juga tentunya ini ketika mendorong inklusi bagi masyarakat, uang bagi masyarakat, tentunya ini ketika mereka mau menerapkan digitalisasi, tentunya ketika mereka pembayaran tentunya mereka harus punya boleh dibilang rekening, katakanlah rekening ya, rekening apakah itu dari bentuk e-wallet ataupun dari perbankan, dan ini menjadi bagian dari program inklusi keuangan kita gitu.
0: Memang programnya ya berarti ya.
2: Betul.
1: Pantesan kayak gimana-mana kita pengen bayar, bahkan bayar parkir pun bisa pakai Kris loh.
0: Betul.
1: Semuanya serba mudah, serba gampang.
0: Tukang parkir loh sekarang ada Krisnya.
2: Betul. Nah, itu jadi salah satu program kami juga, bagaimana kita tidak hanya di sisi UMKM juga namanya di sisi sektor-sektor lainnya, apakah dari pariwisata, perhubungan dan sebagainya seperti itu.
1: Wah, keren banget nih, Clay. Jadi saya semakin yakin nih, kemana-mana bayar pakai Kris, tinggal di tap ya.
2: Betul.
1: Tapi ngomongin soal itu, saya jadi penasaran juga nih sama event yang bakalan kita datengin nanti nih. Apa aja sih kegiatan menarik yang bakalan diadakan selama KKSX Digifest 2026? Ini siapa yang mau jawab, Mbak Lili atau Mbak Elis? Ayo, tunjukkan nih.
0: Berdua aja boleh gak jawabnya berdua?
3: Boleh. Ini dilengkapin loh. Jadi kalau kita mau bagi ke dalam 3 kelompok mungkin ya. Kegiatan yang pertama adalah showcasing produk UMKM. Tadi disampaikan ada sekitar kurang lebih 100 UMKM yang nanti akan menampilkan gitu ya produk-produk unggulannya. Terus kedua ada edukasi gitu ya. Jadi ada berbagai macam topik yang nanti akan disampaikan gitu ya selama event. Ada yang terkait dengan tadi fashion dan Wastra gitu ya, bagaimana tren ke depan dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pembiayaan, terus ada juga nanti di sisi digitalnya gitu ya, ada terkait dengan perlindungan konsumen, yeah, digitalisasi sistem pembayaran gitu ya. Kita selipin juga ada edukasi lainnya gitu ya dari BI, edukasi tematik lainnya. Itu yang kedua tadi. Jadi yang pertama ada showcasing, kedua ada edukasi, dan yang ketiga ada kompetisi gitu ya. Jadi nanti selama event berlangsung akan ada banyak banget kompetisi yang diselenggarakan. Yang pertama kalau kita bicara mengenai Wastra, kita ada tuh lomba desain Wastra Sulsel gitu.
0: Ada lombanya.
3: Betul. Okay. Jadi ini harapannya para makin muncul nih motif-motif baru gitu ya, yang tetap menjaga keotentikan gitu ya, nilai-nilai budaya di Sulsel dengan tetap memperhatikan relevansinya gitu dengan tren sekarang gitu. Kemudian ada juga berbagai kompetisi lainnya gitu ya, terkait dengan digitalisasi sistem pembayaran gitu ya Pak Tri ya. Tadi disampaikan ada e-sport, ada apa lagi Pak Tri coba?
2: Ada Chris Modern Dance.
0: Chris Modern Dance.
1: Jadi ya maksudnya lomba dance
2: nanti
1: gitu.
2: Dance itu nanti ada apa namanya?
3: Temanya Chris.
2: Tema Chris gitu seperti itu.
1: Jadi penasaran deh.
0: Ada QR code-nya berarti dibaca.
3: Penasaran nanti.
2: Iya, betul.
0: Aja jualannya.
2: Ada Chris Tap Contents. Nah, ini kan kita coba menarik minat para mungkin yang biasa eksis di medsos gitu, membuat konten-konten yang menarik, ya influencer seperti itulah itu.
0: Okay.
3: Ada stand up comedy juga ya Pak?
2: Ada stand up comedy ya, bagus. Nah, ini biasanya kan mereka punya komunitas tersendiri yang banyak.
0: Gitu. Nah, itu
2: tentunya harapannya bisa datang ke sana, katakanlah nanti berbelanja pakai Chris, tentunya melariskan dagangannya UMKM gitu.
3: Okay. Dan itu juga membantu edukasi kita mengenai Chris ya, tapi dalam bentuk stand up comedy.
0: Oke, okay. Gitu. Mbak Lili mau ada yang ditambahkan?
4: Kalau dari saya ya, dari bidang fashion dan UMKM, apa yang diutarakan oleh Pak Tri dan Bu Elis benar banget,
0: yeah,
4: bahwa kita terbantukan dengan transaksi digital. Itu sangat terbantu,
0: yeah.
4: Bukan cuma benang-benang bayam, bukan cuma itu ya. Bukan cuma itu, tapi kita terselamatkan.
0: Oke.
4: Okay. Ya, terselamatkan, uangnya tidak langsung keluar. Betul. Itu satu.
0: Maksudnya gimana tuh?
4: Kalau kita dibayar tunai, hari itu kita terima, hari itu uang keluar.
0: Okay.
4: Yakinlah itu ibu-ibu kan.
0: Yes, betul. Gitu. Ada milk tea, beli milk tea.
4: Enggak sempat sehingga di rumah itu uang.
0: Betul.
4: Ya. Jadi itu terselamatkan.
0: Okay.
4: Dengan digitalisasi itu ya, dengan manfaat lainnya yang sudah disebutkan di awal.
0: Yeah.
4: Yang terakhir adalah secara psikis, orang belanja tuh enggak nyadar kalau dia habis banyak.
1: Betul.
4: Itu. Oh, jadi begitu ada transaksi digital, penjualannya kita naik. Kenapa? Mungkin yang awalnya 300.000 ngitung duit 3 lembar, okay, dong, atau 6 lembar 50, yeah, ribuan kan. Tapi kalau tap Chris, tap aja.
0: Okay.
4: Nggak rasa apa-apa
0: langsung
4: kan. Iya.
0: Nggak ada stres-stres di kepala.
4: Nggak ada, karena nggak ngeluarin duit kan. Okay. Tap cash doang.
0: Akhir bulan baru.
4: Nggak tahu deh itu.
1: Nanti urusan urus diri sendiri ya di akhir bulan.
4: Seperti itu ya, itu kelebihannya. Kemudian untuk acaranya, selain tadi disebutkan oleh Mbak Elis, kita juga ada fashion show di hari Minggu. Itu kita namakan Gala Show.
0: Gala, wow, Show.
4: Ya, itu khusus dari AFC Makassar, persembahan untuk Wastra Heritage Market.
0: Okay.
4: Yang show siapa? Bukan model. Yang show adalah public figure. Ada influencer, ada ibu pejabat, ada pengusaha,
0: ada
4: dokter. Iya dong. Itu semua adalah customer-customernya dari brand-brand yang sudah ada di UMKM binaan Bank Indonesia, terutama, okay, AFC. Okay. Gitu. Itu kita undang kurang lebih sekitar 15 model,
0: okay,
4: news ya kita bilangnya. Nanti menggunakan baju tuh kayak gala show, seperti kalau Met Gala bajunya, okay, bertema seperti itu kan,
0: yeah,
4: ya. Seperti itu bajunya.
0: Temanya apa hari ini?
4: Hari ini temanya itu adalah traditional reimagine.
0: Traditional reimagine. Oh, gimana tuh ya?
4: Ya kita lihat dong. Datang sama-sama hari Minggu di closing ceremony ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau biasanya lihat gala-gala di artis-artis doang, ini bisa lihat di Mall Ratu Indah.
0: Sebenarnya kita tertarik sama business matching pembiayaannya nih. Kenapa sih ini jadi concern Bank Indonesia sehingga dibahas secara khusus nih ya pada rangkaian KKS X Digifest 2026?
3: Oke, jadi Kak Clay, tadi kan semangatnya kan kita adalah mendorong UMKM naik kelas gitu ya. Tapi kita sadar gitu bahwa produk yang bagus aja nggak cukup nih untuk membuat UMKM naik kelas gitu ya. Agar bisa mengembangkan usahanya, UMKM butuh yang namanya akses pembiayaan gitu ya. Nah, faktanya masih banyak banget UMKM yang menghadapi kendala gitu ya dalam mengakses pembiayaan. Bisa jadi karena belum memahami produk pembiayaan apa aja sih yang tersedia, produk apa aja sih yang cocok untuk kebutuhannya gitu ya. Kemudian persyaratan apa sih yang dia harus penuhi gitu untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, karena ketidakpahaman ini gitu, itu akhirnya pengembangan usahanya gitu ya melalui tadi perolehan akses pembiayaan ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal gitu. Nah, oleh karena itu nanti di rangkaian event KKS ini kita mau menjembatani gap itu gitu ya. Nanti UMKM akan memperoleh pemahaman mengenai berbagai alternatif pembiayaan, apa yang cocok bagi usahanya dia gitu. Kemudian sekaligus dia juga bisa mempersiapkan usahanya agar semakin layak nih untuk mendapatkan pembiayaan, dan pada akhirnya kita berharap ada business matching gitu ya, ada deal antara perbankan dan UMKM gitu.
0: Oh, ini keren banget sebenarnya. Mungkin orang yang belum teredukasi ini bisa karena teredukasi jadi bisa membiayai Bank Indonesia gitu-gitu ya.
3: Iya, jadi dia tahu nih apa aja yang ada, apa yang cocok bagi usahanya gitu, dan bagaimana cara mengaksesnya, dia harus memenuhi persyaratan apa gitu.
1: Ini membantu banget sih buat orang yang baru mau mulai membuka UMKM. Nah, langsung aja datang ke event ini karena bakalan banyak banget edukasi dari Wastra Heritage Market ini.
0: Jangan kemana-mana, nanti kita bakalan ngobrol lagi bersama Wastra Heritage Market 2026.

0: kita.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Sorry telat, tadi lama di mix and match outfit, biar bagus konten GRWM-nya.
4: Eh, kok lucu inner dan outernya? Pasti tenun mahal banget nih.
3: Ini karya UMKM Sulawesi Selatan loh. Coba deh hunting di eventnya Wastra Heritage Market.
5: KKS dan DigiFest mempersembahkan Wastra Heritage Market 2026. Karya kreatif Sulawesi Selatan jadi event tahunan BI Sulsel yang menjadi bagian dari Road to KKI Jakarta. Sementara DigiFest adalah event tahunan BI Sulsel untuk memberikan edukasi kreatif tentang digitalisasi sistem pembayaran. Kolaborasi pameran Wastra bersama Indonesian Fashion Chamber ini akan dilaksanakan mulai 28 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Mall Ratu Indah. Wastra Heritage Market 2026 ini adalah event yang mempromosikan tenun dan Wastra lokal melalui berbagai rangkaian kegiatan seperti exhibition, fashion show, workshop, demonstration, focus group discussion, dan summit. BI Sulsel juga melibatkan 72 UMKM Wastra dan food dalam event ini serta business matching. Yuk, temukan berbagai produk UMKM unggulan dan favorit di pameran Wastra Heritage Market 2026 mulai 28 Juli sampai 2 Agustus di Mall Ratu Indah. Saatnya jadi bagian dari gerakan bangga memakai produk lokal.
6: 96 FMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
7: Kita masih bersama talk show bersama Wastra Heritage Market 2026 bersama Mbak Elis, Bapak Tria dan juga Mbak Lili Gunawan. Ini kan acaranya banyak sekali kegiatannya. Itu siapa aja sih yang boleh ikutan di acara ini?
8: Oke. Semua masyarakat Sulawesi Selatan boleh dong ikut, terutama mereka yang punya produk. Yang punya produk lokal, ayo belajar sama-sama di Wastra Heritage Market, tepatnya di Atrium Mall Ratu Indah. Ya, nanti jadwalnya boleh lihat di IG-nya kami, di IG Wastra Heritage Market, atau di IG-nya Bank Indonesia Sulsel. Ya, itu ada semua jadwalnya. Misalkan hari Senin, hari Selasa nanti belajar apa, Selasa Rabunya apa, itu ada semua jadwalnya. Itu bebas. Bebas boleh diikuti oleh umum.
7: Oh boleh diikuti. Ada tiketnya gak sih?
8: Gak ada, semua gratis.
7: Oh semuanya gratis.
8: Gak ada.

0: parkir doang berarti kalau masuk mall.
1: Iya. Naik Grab lah biar enggak parkir. Oh,
2: iya. Berarti kalau kita mau datang kapan aja tuh bisa langsung aja ikutin semua rangkaian kegiatannya. Kapan lagi ya bisa gali ilmu gratis di Mall Ratu Indah.
0: Oke, okay. Terus untuk update informasi tadi udah disebutin Instagramnya. Website-nya ada enggak sih?
3: Kalau website kita nggak ada, jadi memang semuanya
0: media sosial aja.
3: Iya, media sosial termasuk tadi ada satu juga bisa cek selain TV. Tadi di Instagram yang sudah dimention oleh Bu Lili, ada juga di mana Pak?
4: Chris_Sulsel.
0: Chris_Sulsel. Betul. Oh oke. Okay.
3: Jadi mau ikut lomba bisa pantengin tuh di Chris_Sulsel kalau mau ikut lomba gitu.
0: Itu banyak informasinya di situ.
4: Informasi terkait tadi ya, terkait dari sisi Digifest-nya di situ.
0: Oh oke. Okay. Boleh dong Bapak Tria, Mbak Elis dan juga Mbak Lili ajakin sahabat suara buat datang ke KKSX Digifest.
3: Oke ya, kami mengundang sahabat suara gitu. Betul. Ya, untuk datang dan jangan lewatkan event KKSX Digifest Presents Wasra Heritage Market 2026. Ya. Mari bangga pakai produk lokal, mari bangga menikmati kuliner lokal, mari bangga bertransaksi secara digital gitu. Karena setiap pembelian yang kita lakukan ini tidak hanya mendukung satu UMKM, tapi juga ikut mendorong pengembangan ekonomi di Sulawesi Selatan.
2: Oke. Okay. Keren banget. Dan Mbak jangan Lili. Lupa.
1: Oke. Okay. Kalau dari saya wajib datang. Okay. Harus kalau saya bilang. Kenapa? Karena akhir tahun sudah di depan mata. Nanti enggak punya Ki gaya baru, malu dong gitu. Ya, ke kantor enaknya pakai baju yang Wasra etnik kan. Nah, mau jalan-jalan kita juga punya koleksinya, jaket yang Wasra juga ada.
0: Oh, ada juga.
1: Ada, pokoknya apa sih yang enggak ada? Semua ada.
0: Yang santai-santai gitu
1: ada. Santai ada, baju tidur ada, baju kantor ada, ada.
0: Gimana sih baju tidur
1: Wasra? Ada, daster ada. Wow. Ada.
2: Buat laki-laki juga ada?
1: Ada. Ada kemeja pria, baik lengan panjang maupun pendek, ada semua.
0: Oke.
1: Outer pria juga ada. Wow. Datang ya, semuanya wajib datang. Coba ramaikan, coba belanja, pakai Kristep nggak ngeluarin duit kok, tenang aja.
2: Duit fisiknya nggak keluar, tapi di banknya keluar nih.
0: Bapak Tria gimana Bapak?
4: Ya baik. Sahabat suara, mari kita datang. Ayo ramaikan apa namanya KKS XDG Fest ya. Di tanggal 28 Juli sampai dengan 2 Agustus di Mall Mari. Selain dapat ilmu juga dapat ada hiburan dan permainan yang menarik, dan tentunya ada hadiah-hadiah yang
0: ada hadiah-hadiahnya. Terima kasih banyak buat Mbak Elis, Bapak Tria dan juga Mbak Lili sudah hadir di sini. Sahabat suara jangan lupa sekali lagi datang tanggal 28 Juli sampai 2 Agustus di Mall Ratu Indah Makassar. Bakalan ada KKSX Digifest Wasra Heritage Market 2026. Terima kasih banyak Mbak dan Bapak.
4: Sama-sama.
0: Semoga sukses acaranya. Dan juga kita sekalian pamit ya.
2: Yes.
0: Terima kasih banyak sahabat suara yang sudah nemenin kita dari jam 7 sampai jam 10. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata.
2: Saya Nabil Putri, pamit.
0: Dan juga saya Claire Rizky. Bye-bye. Bye.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Iswara.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun,

0: semuanya di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan nama FM Iswara Makassar, lagu enak seharian. Jangan buru-buru, yang ku pikir dulu, tuk hidupku jadi milikmu. Memutarkan musik pilihanku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Dodo Harahap membuka langsung 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama The Fly dengan Terbang udah disiapin.

Yang nganterin voice-nya nambah. Yang ini udah disiapin. Aduh, judul zaman sekarang panjang-panjang ya. Sebentar, berapa kali kita akan saling memaafkan dari pamungkas. Siap. Dan dilanjut juga dengan yang

0: Kereta kencan. Yang pasti juga live TikTok sudah dibuka. Ya, jadi silakan di @isuara.network dan juga 0816-114-1014.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.
0: Tapi sebelumnya ada Utopia dengan Baby Doll Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu hanya di Isuara, suara warga Indonesia.

Hari Senin sahabat suara, 10 lagu keren tanpa jeda iklan baru aja dimulai. Dan live TikTok at iswara.network dapat teman baru dari Pulau Dewata Bali, ada Batara Dewa dan juga ada Mangmut alias Mangga Muda. Ini jadi ingat kalau misalnya ada sahabat suara yang dari Bali, ini lagi hot banget ya, kemarin minggu kemarin Mbok Nilu Jelantik yang dari Bali itu marah-marah juga. Shout out juga buat Sheryl Marella ya, yang juga merupakan aktivis di Bali, tentang running club Entourage Bali. Ini komunitas lari yang berbasis di Canggu, Bali, yang ditargetkan untuk digital nomad. Jadi itu buat para orang luar yang punya pekerjaan remote, itu suka ngambil daerah tuh Bali untuk mereka sambil remote dan beraktivitas. Oke sih ya, tapi yang gak okenya adalah ketika plus 62 alias warga plus 62 kan daftarnya lewat chat group gitu ya, ternyata di blacklist, warga lokal gak boleh ikutan running club Entourage Bali. Tapi tenang ya, Mbok Nilu Jelantik dan warga Bali sudah menggertak mereka, dan mereka si foundernya sudah cabut. Yes. Kalau masih tinggal di rumah orang, ibarat kata jangan ada Tupperware di dalam Tupperware. Kau

Once Mekel dengan Dia Lova, yang dimana merupakan teen lead termasyur di eranya sampai dibikin film. Ingat banget tuh yang jadi cowoknya itu, aduh, ingat muka nggak ingat nama tuh kayak pernah gitu ya. Lawakan apa itu ya? Ingat muka nggak ingat nama. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Bagaimana kabarnya yang punya token listrik yang biasanya 7 hari, tahu-tahu baru 5 hari udah bunyi? Agak sedikit berbeda dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang hemat biaya listrik penerangan jalan umum sebesar 1,8 miliar rupiah selama semester pertama 2026. Jadi penghematan tagihan sekitar 300 juta rupiah per bulan ini terjadi karena program meterisasi dan penggantian lampu hemat energi. Ah, ada tuh lawakannya tuh, hemat energi.

anything you want, apapun itu silakan suarakan juga sahabat suara 0816 114 1014, atau juga di live TikTok at iswara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah yang ini. Ada Gea Indrawari dengan 1000 kali. Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara. Ibarat kata pantun, 7 kali 7 sama dengan 49. Ais cakep. Setuju gak setuju, yang penting siaran.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Suara warga yang sudah masuk. Hai, apa kabar? Reza, Audrey, Krisya, jangan ketawa kamu ya. Terus juga Sky, hai. Dan juga sahabat suara yang ada di live TikTok. Nanti kita lanjut lagi, 10 lagu keren sudah selesai.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: yang nyanyi-nyanyi lagunya Gigi oh oh oh oh oh oh, kurang-kurangin makanan berminyaknya ya. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjelang jam makan siang, Dodo harap masih menemani kamu. FYP TikTok saya lagi cukup random nih sahabat suara. Muncullah pork belly crispy. Terus nanya sama sahabat suara yang ada di live TikTok, pork belly crispy itu kayak gimana sih? Ternyata sahabat suara tuh informasinya sangat akurat sekali. Mereka bilang ini makanan seperti samchan, terus juga siobak, tapi memang pork belly crispy ini memiliki akar yang cukup panjang yang memang mengarahnya pada tradisi kuliner di berbagai belahan dunia, terutama Asia Timur. Terus ada yang bilang, kok jadi bahas pork dok? Lah kenapa, kan cuma membahas, bukan mengarahkan. Dan itu kan sesuai kepercayaan masing-masing ya gitu. Kalau saya memang gak bisa makan sahabat suara. Nah sialnya, FYP saya ini muncul di jam-jam krusial bikin mie instan, yaitu jam 9 malam. Melihat konten yang kraus, kriuk, oke, jadi kepengen. Cuman ya sebagai pemegang agama yang dilarang untuk memakan pork belly crispy, solusinya apa? Ya udah, beli sihlin yang ada. Beli sihlin ya udahlah ya. Yang penting ada kriuknya.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
3: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
2: Oh, jadi gitu.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Piala AFF 2026 akan menerapkan sejumlah aturan baru yang diadopsi dari Piala Dunia 2026, termasuk larangan provokasi verbal dan hukuman lebih tegas bagi pemain maupun ofisial yang mengulur waktu. Regulasi ini membuat potensi kartu merah meningkat sehingga seluruh peserta dituntut lebih disiplin dalam menjaga perilaku di lapangan maupun di area teknis.
0: Suara Fakta.
2: Kementerian HAM mengecam aksi main hakim sendiri yang menewaskan seorang pria yang diduga mencuri ayam di Bali. Kementerian menegaskan pelaku dugaan tindak pidana tetap berhak mendapat perlindungan hukum dan meminta kasus tersebut diusut tuntas, serta pelaku pengeroyokan diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sebuah tips untuk memilih makan siang untuk yang mau menggunakan pay later. Gak apa-apa dong, yang penting dibayar ya kan. Pilihlah makanan bukan dari nama menunya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, pilihlah yang gratis ongkir. Dan pilihan ketiga, pilihlah yang diskonnya 60%. Boleh kali yang orange masuk ke Iswara?

Kenapa tadi saya menghela nafas? Karena lagu ini ternyata liriknya dalam sekali. Shout out untuk Bang Reza, sahabat suara yang sangat suka pesor, makanan khas Betawi, ini lagu Anda. Lalu juga ada Tentuva.

0: TikTok @iswara.network dan juga bisa didengarkan di streaming at iswara.network.com/streaming.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selepas kau pergi dari Laluna di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap masih menemani kamu. Selamat makan siang sahabat suara, atau yang lagi puasa Senin, Kemis, selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk yang umat muslim, coba deh puasanya itu di sebuah negara yang gak pernah ada, apa ya, gak ada siangnya setiap hari, maksudnya gak ada malamnya, jadi gimana sih dok, maksudnya gak ada siangnya karena malam terus, yaitu ada yang namanya kawasan Arktik Kanada yang menjalani ibadah puasa Ramadan mengalami fenomena unik, yaitu selalu gelap. Sahurnya kapan pertanyaannya ya? Dari intronya sudah tahu, ini adalah Dewa 19 dengan Kamulah satu-satunya. Dilanjut dengan yang ini, yaitu ada Ardito, Gas.
1: We'll be fine today. Have a drink for the all-time.
0: Yes, yes, yes. Ardito Pramono dengan Fine Today. Selamat siang untuk yang sudah join di live TikTok at iswara.network dan juga sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Enjoy dengan lagu-lagu 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dua lagu ini siap dimainkan setelah intro yang ini. Ada Glenn Fredly dengan You Are My Everything. Dodo Harahap menemani makan siang sahabat suara hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Biasanya rutinitasnya habis makan siang, kalau nggak sebabut alias sebatang baru cabut ya. Ada juga yang mabar, main bareng, main Mobile Legends. Gak apa-apa buat para atasan, manajer, level C-level, kalau ngeliat timnya main game, gak apa-apa. Karena itu merupakan olahraga. Kok bisa? Karena ada Pondok Pesantren Darul Rahman di Jakarta Selatan menggelar Student Esport League dengan kompetisi Mobile Legends yang tidak hanya menguji strategi bermain, tapi juga kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan Inggris di bulan Juli kemarin, alias 2 minggu yang lalu. Esport nih masalahnya nih, mantap ya. Yang olahraga apa? Jelas ibu jari.

Jadi Gila dari Run juga siap dimainkan di Iswara, Suara Warga Indonesia barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Raim Laude dengan Ikro. Yang baru gabung di live TikTok, selamat siang. Yang di iswaranetwork.com/streaming, selamat siang. Dan yang baru gajian, selamat bayar-bayar tagihan.

0: 10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Jadi, pastikan tetap bergabung di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hanya di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Selamat siang untuk yang lagi ingin naik sepatu roda di Australia. Kabarnya memang visa dengan tarif kenaikan bervariasi ini membuat warga Indonesia di Australia juga deg-degan. Jadi ada kabar sahabat suara bahwa tarif semua jenis visa Australia mencapai kenaikan yaitu 3 kali lipat. Jadi yang mau kabur aja dulu, yang mau pergi aja dulu, coba dipikirin lagi ya. Dan juga ini peraturannya wajib bagi semua warga negara visa yang ingin belajar, bekerja, menetap, atau hanya liburan ke Australia. Dan kenaikan ini memberikan dampak bagi beberapa warga negara Indonesia di Australia, mulai dari pelajar, turis, sampai mereka yang stay di sana. Jadi kalau mau stay, coba siapin dulu semuanya. Naik 3 kali lipat.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
2: Gak ada kok. FIFA nggak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sahabat suara, di jam terakhir nongkrong bareng Dodo Harahap sampai jam 2 siang masih menemani kamu dan menemani kamu yang makannya telat juga gak apa-apa. Beli makan, apapun itu makanannya, jangan lupa, jangan sampai telat makan. Dan buat yang lagi diet, jangan sampai salah strategi dan juga salah dalam menjalankan diet. Karena ada sebuah fenomena nih, sahabat suara, ekstrim banget menurunkan berat badan. Menjadi tren banget di media sosial China sampai memicu peringatan keras dari para dokter. Jadi banyak orang dilarikan ke ruang gawat darurat setelah nekat meminum campuran teh tanpa gula dengan obat sembelit cair atau enema glycerin. Waduh, double rangkap ya, udah double rangkap. Karena gimana, teh itu sendiri kan juga ada kafeinnya. Terus juga seperti yang kita ngopi pagi pasti kan langsung lancar pembuangan air ya. Lalu di sini juga ditambah obat sembelit. Ya, makin encer dong ya. Dan tren ini mendadak viral di media sosial setelah beberapa influencer China mengklaim metode tersebut ampuh memangkas berat badan sampai 4 kg hanya dalam waktu 2 hari. Tapi satu ya, itu dikuras semua isi perut. Ya iyalah, yang turun bukannya berat badan, lemak atau apa, tapi air yang keluar itu, sahabat suara. Yang paling benar sih ya, kalau mau diet tuh cuma satu ya, sedia obat mah non lover. Jangan. Warna 50 tahun lagi selanjutnya di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menyapa warga yang siang hari ini belum masak karena nunggu anak dan juga suami pulang. Bunda Ike belum masak apa-apa. Tapi yang namanya bunda-bunda, kita selalu salut dengan para bunda. Apapun itu bahan makanannya, tahu-tahu jadilah sebuah menu yang benar-benar festif, yang benar-benar megah dan enak banget lagi. Kita meluncur ke sahabat suara yang ada di Palembang.
1: Halo, selamat siang sobat ya, suara Indonesia. Ya. Saya masih Pandoni si Palembang, Bang Dodo Rahab. Saya pendengar setia di 95,1 suara FM Palembang dan di suara FM Jakarta 101,4 FM. Oke, jangan lupa ya dibacain apa request dan untuk khusus untuk suara FM Network, semoga diberi kesehatan dan tetap semangat siarannya, lancar dan rezekinya. Sukses selalu untuk terutama Bang Dodo Rahab.
0: Oke,
1: jangan lupa ke hijau. 10 lagu tambah jejak iklan tulus.
0: Oke, tunggu. Gila, suaranya dari yang naik tahu teh hijau. Siaran Bang Ivan ya di Iswara Palembang. Kalau Jakarta udah full. Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap yang masih lanjut sampai jam 2 siang menemani di nongkrong bareng. Jam-jam krusial, kopi udah menjadi teman utama untuk melanjutkan aktivitas, mau kerja kantoran, kayak kerja di mana, kayak harus ada kopi. Tapi masalahnya, biasanya kalau udah gak berguna, itu yang gak berguna itu dikemanain, alias si ampas kopi. Nah, ini saya ambil dari Southern Living, sahabat suara. Ampas kopi yang sudah dikeringkan, ini ternyata jangan dibuang, karena ini apalagi buat para bunda-bunda ya, udah para bunda lagi, udah untuk para bunda ya, dua kali deh tuh. Terus juga untuk teman-teman, sahabat suara, yang punya kulkas dengan bahan makanan yang sangat penuh, coba taruh tuh yang namanya ampas kopi kering. Ditaruh di kulkas karena bisa mengurangi bau tidak sedap. Tapi kalau misalnya ampas perusahaan alias karyawan yang tidak berguna dikemanain dong? Dibina, ya kan? Dibinasakan.

0: Kalau sahabat suara masih bingung mau makan siang apa, ini ada dari, kan biasanya tuh situs ensiklopedia kuliner Taste Atlas sering merilis hidangan terbaik di dunia tahun 2025-2026. Update-nya, ternyata hidangan Indonesia masuk dalam posisi keempat. Dan kali ini di posisi keempat seluruh dunia, ternyata Taste Atlas menobatkan bahwa hidangan sate kambing yang menjadi juaranya. Ihi, sate kambing nih, hati-hati ya. Jangan terlalu banyak sahabat suara. Dodo Harahap masih menemani kamu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia bakal balik lagi.
1: Suara Warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia yang sempat nyaring banget terdengar adalah ketika komplain tentang di mana untuk batas berat bagasi. Maksudnya gini, berat bagasi kabin penumpang itu dibatasi di setiap maskapai hanya tertentu. Nah, itu banyak tuh yang ramai banget sahabat suara di sosial media. Padahal tujuannya itu benar-benar untuk keselamatan juga. Jadi, ini saya ambil dari cnnindonesia.com. Ternyata kenapa maskapai ketat membatasi bagasi kabin penumpang? Tujuannya adalah untuk menjaga batas maksimum berat lepas landas. Karena kan ketika lepas landas bukan cuma berat tubuh kita doang yang dibawa ya sahabat suara. Ada rangka fisik pesawat, bahan bakar atau aftur, terus juga pasokan makanan dan minuman dapur, kargo, pilot, awak kabin, serta kita penumpang gitu ya. Terus juga ini adalah untuk menjaga awak kabin yang cedera dan bahaya evakuasi darurat. Karena seperti yang kita ketahui, tas yang terlalu berat sering menyebabkan pramugari atau pramutra mengalami cedera punggung atau juga otot akibat harus mengangkat beban tinggi ke kompartemen atas. Dan ini yang paling bahaya sahabat suara, risiko evakuasi darurat karena tas yang berukuran besar menyebabkan kemacetan lorong pesawat saat boarding. Dan lebih fatal lagi, dalam situasi darurat penumpang yang nekat berhenti untuk mengambil bagasi kabin terbukti ini sangat memperlambat proses evakuasi yang membutuhkan waktu hitungan detik. Pertanyaannya cuma satu ya, di 2026 ini, apakah masih ada dari para penumpang pesawat yang membawa kardus sebagai alat untuk menyimpan?
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang menutup nongkrong bareng Dodo Harahap adalah The Massive. Ada yang ngeduga nggak ini The Massive? The Massive dengan On Our Own menjadi lagu terakhir. Terima kasih sudah bareng-bareng juga di live TikTok at iswara.network dan juga sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Jam 2 lewat 1 menit udah. Argonya udah habis. Kita ketemu lagi hari Rabu, sahabat suara. Selamat siang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan. Kita
2: lagi ngomongin restoran ya. Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut. Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi di dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi.
1: Apalagi? Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir, buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
2: Di suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
0: Somai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pesan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
2: Tapi mana pesertanya?
3: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
4: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
3: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 9FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Good afternoon, sahabat suara.
0: Kita puterin dengan hi-fi satu-satunya, karena satu-satunya yang menjadi juara Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 adalah The Talu Rasa.
1: Kenapa? Dandy,
0: kenapa?
1: Memangnya radio ini diciptakan untuk narsistikmu, untuk melengkapi jiwa kan gini. Pengakuan bisa diberikan ketika saya yang mengakui kau.
0: Oh,
1: kan
0: okay,
1: bisa kayak Kak Rory, nanti boleh enggak kayak

0: saya dikasih selamat. Bisa kan kayak ada briefing kayak gitu.
1: Oh iya, oke, oke, oke.
0: Kok kalau lihat rekaman ini, kok lihat wajah saya kayak apa?
1: Narsistik.
0: Tapi selamat, congratulations untuk Dandi. Ya ini sudah dia tunda sejak hari Jumat kemarin. Dia sudah mau menyatakan ini sahabat suara. Biarkan, kasihkan dia lampu sorotnya, kasihkan dia cahayanya, kasihkan dia pialanya.
1: Asik, saya juga mau terima kasih sama teman-teman saya. Ada Dirga dan
0: tiba-tiba
1: Dimas menemani di perjalanan Detalu Rasa.
0: Ya ada emang lagi dengar.
1: Kita adain.
0: Oh, kita adain. Ya udahlah, intinya kita berdua siap menemani sahabat suara sampai jam 7 malam nanti. Ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin.
1: Dan ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo, yang suka main yoyo, menemani kamu juga sahabat suara dari jam 4 sampai jam 7 malam di
0: Suara Santai.

0: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok-tok-tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Itu
0: yang... Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius?
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu nggak ngebosenin.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Katanya sih hanya kamu, tapi nyatanya bukan cuman kamu sendirian, Dandi.
1: Kenapa?
0: Kau tidak ada apa-apanya jika kau tidak bersama dengan teman-temanmu, kan?
1: Siapa teman-teman saya?
0: Dimas dan Dirga, kan? Kayak kau bagaikan hanya remah-remahan rempeyek. Mereka berdua itu adalah tepung dan kacang. Kau cuman remahannya. Kalau kalian tidak bersatu, kalian tidak ada apa-apanya.
1: Tapi kadang remahan itu yang paling enak tahu dimakan.
0: Siapa yang mau memungut remahan-remahan itu?
1: Tapi kalau ngomongin bertiga ya, kita itu memang ada satu kegiatan kemarin yang betul-betul kita diuji kesabaran.
0: Congratulations by the way again and again, karena Dandi minta diselamatin, jadi saya bilang selamat untuk kemenangan dari mereka bertiga, Detalu Rasa.
1: Kemenangan apa?
0: Juara satu kau kan? Tuh kan pikmi sekali dia.
1: Apa?
0: Juara satu untuk kompetisi apa itu ya?
1: Kris Jelajah Indonesia 2026 Sulawesi Selatan.
0: Kasih panggungnya.
1: Terima kasih Rory Ulansari.
0: Walaupun wajah saya ketutup di mana-mana nih sahabat suara, it's okay Guinchana. Tapi selama kau berjelajah rasa, kau pernah gak sih kayak mencampurkan dua rasa yang berbeda dalam satu kali hap?
1: Iya, lebih spesifik mie instan ya untuk gabungin.
0: Oh,
1: iya, pernah. Saya suka gabungin mie kaldu dengan mie goreng. Jadi rasa kaldu dan manis dari mie gorengnya itu nyatu parah dan enak, Pol.
0: Coba kau perhatikan mimik wajah saya.
1: Kenapa?
0: Ketika kau bilang mencampur. Kenapa sih kayak hal-hal seperti itu tidak bisa dicampur? Yang paling aneh yang terakhir saya lakukan sahabat suara adalah membuat mie goreng menjadi mie kuah.
1: Itu gak aneh sih, gak aneh, biasa aja.
0: Kan itu diciptakannya dia mie goreng, harusnya dia kering. Tapi ku biarkan dia agak berbecek-becek.
1: Tapi ada beberapa orang yang suka mie gorengnya tuh agak berkuah, supaya gak terlalu asin gitu.
0: Tidak, saya benar-benar yang literally berkuah, Dandi. Bukan yang kayak ada kuahnya sedikit, enggak. Saya tambahin kuah sampai benar-benar jadi mie kuah. Terus habis itu saya tambahin garam biar gak mendem rasanya.
1: Nah, biasa kalau kita campur-campur begitu kan, kan ini adalah rasa yang kita tidak ekspektasi.
0: Rasa yang baru.
1: Ya, rasa baru. Nah, saya suka kayak gitu, mie kaldu sama mie goreng. Enak.
0: Oke, kita tanyain sama sahabat suara juga pernah gak sih bereksperimen seperti Dandi Prayogo? Pernah gak mencampur dua rasa mie instan sekaligus? Gimana rasanya?
1: Boleh kasih tahu kita di DM Instagram di @iswara.mks. Boleh juga di WhatsApp di 081 808 960 960.

0: Kalau tadi hari kamu berat,
1: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
0: Tuh, sini peluk virtual dulu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Nongkrong di mana aja, jangan lupa dengerin Isu Orang.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai, sahabat
1: saya
0: suara.
1: Saya mau batuk dulu, sahabat suara.
0: Kenapa sih? Kan udah dibilangin, minum.
1: Eh, tapi sumpah ya, jaga kesehatan deh semuanya. Mm-mm. Saran saya kayak tiap orang tuh lagi ada tanda-tanda sakitnya.
0: Ya, tapi ada beberapa orang tuh yang disuruh jaga kesehatan karena cuman pengen disakitin.
1: Uduh. Kayak yang jaga kesehatan kamu ya, nanti yang sakitin aku.
0: Tapi kalau ngomongin sakitin-sakitin, kita gak bakalan mau nyakitin sahabat suara. Tapi kita tanyain tadi sama sahabat suara, apakah kamu pernah mencampur dua rasa mie instan sekaligus? Kalau pernah, gimana rasanya?
1: Ada Rashid di WhatsApp. Pernah coba hacks dari TikTok, mie goreng rendang campur sama mie goreng Aceh. Awalnya cuman iseng, ternyata malah enak banget.
0: Majos rasanya.
1: Oh iya, saya ingat, saya pernah.
0: Apa?
1: Yang saya campur itu adalah mie goreng biasa, tapi sama mie goreng ayam geprek. Itu enak banget, langsung kayak complete.
0: Tapi gak bisa dihabisin sekaligus kan?
1: Iya, saya gak bisa, iya kan? Saya makan minyak berdua kebetulan.
0: Tapi enak emang kalau kita campurin. Terus ada juga Tirza di Instagram.
1: Tirza Ivana nih?
0: Kayaknya sih dia, dia pernah dia bilang kalau saya pernah campur mie goreng dan mie ayam bawang, tapi hasilnya malah keasinan karena pakai semua bumbu.
1: Jadi adek-adek, tipsnya adalah ketika mie kuah dicampur dengan mie goreng dan kita maunya dia dry, alias tidak berkuah, jangan ditumpah semua bumbunya adek-adek.
0: Benar. Jadi gitu, setengahnya aja bumbunya. Kalau campur-campur makanan mah boleh. Yang gak boleh tuh kalau campurin urusan orang lain.
1: Jangan ya, dek.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Hidup lagi banyak drama, kita punya soundtracknya.

0: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Gesekan perputaran ketika kita mencampurkan makanan yang satu dengan makanan yang lain.
1: Tapi kalau misalnya memasak mie instan, cakep. Masak air biar matang. Itu kan kita siramnya pakai air panas ya. Ya,
0: enggak mungkin siraman rohani kan.
1: Cuman kalau di Nissin Jepang, ini lebih tepatnya di Jepang ya sahabat suara. Nissin itu menciptakan inovasi cara makan mie yang berbeda.
0: Oke. Okay.
1: Mereka merilis cold cup noodle.
0: Okay,
1: ini
0: gimana?
1: Disiram pakai air dingin dengan suhu 5 sampai 10 derajat Celcius.
0: Tapi susah tahu kalau ngukur-ngukur 5 derajat, 10 derajat gitu.
1: Tapi kan itu dingin banget coy. Kalau cold seperti ini kok makan, ih kan harusnya kita makan mie instan tuh kayak yang ada sensasi kehangatan,
0: iya,
1: yang masuk ke dalam sanubari kita.
0: Sama seperti kalau kita makan mie instan tapi harusnya, tapi harus di Malino karena
1: iya,
0: kan hangatnya yang kita cari.
1: Betul.
0: Nah ternyata cold cup noodle ini hadir dalam dua pilihan rasa, ada kimchi pedas dan ayam goreng lemon.
1: Ayam goreng,
0: ayam garam lemon.
1: Ya itu yang benar.
0: Garam madu bahaya.
1: Produk ini sudah mulai dijual di supermarket Jepang dengan harga 307 yen atau 34 ribu rupiah. Kalau misalnya mau inovasi ini, ya sahabat suara kan sebenarnya selama ini kita kalau mau siram mie instan tuh cari air panas dulu, cari air panas dulu. Ini
0: benar,
1: gak perlu repot, tapi kan harus ambil dari kulkas.
0: Kalau mau lebih praktis lagi, kalau sahabat suara lagi ada di Jepang kan belinya tinggal pakai kris. Gak perlu tukar uang karena kris sudah ada di Jepang sekarang.
1: Iya
0: kan,
1: betul.
0: Iya.
1: Betul,
0: betul
1: sekali.
0: Kan?
1: Iya betul.
0: Bayarnya pakai kris biar lebih praktis.
1: Tapi perkaranya di sini adalah bukan tentang bayarnya, Pak.
0: Apa?
1: Airnya panas apa dingin?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Sorry telat, tadi lama di mix and match outfit biar bagus konten GRWM-nya.
1: Eh, kok lucu inner dan outernya? Pasti tenun mahal banget nih.
0: Ini karya UMKM Sulawesi Selatan loh. Coba deh hunting di eventnya Wastra Heritage Market.
2: KKS dan DigiFest mempersembahkan Wastra Heritage Market 2026. Karya kreatif Sulawesi Selatan jadi event tahunan BI Sulsel yang menjadi bagian dari Road to KKI Jakarta. Sementara DigiFest adalah event tahunan BI Sulsel untuk memberikan edukasi kreatif tentang digitalisasi sistem pembayaran. Kolaborasi pameran Wastra bersama Indonesian Fashion Chamber ini akan dilaksanakan mulai 28 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Mall Ratu Indah. Wastra Heritage Market 2026 ini adalah event yang mempromosikan tenun dan Wastra lokal melalui berbagai rangkaian kegiatan seperti exhibition, fashion show, workshop, demonstration, focus group discussion, dan summit. BI Sulsel juga melibatkan 72 UMKM Wastra dan food dalam event ini serta business matching. Yuk, temukan berbagai produk UMKM unggulan dan favorit di pameran Wastra Heritage Market 2026 mulai 28 Juli sampai 2 Agustus di Mall Ratu Indah. Saatnya jadi bagian dari gerakan bangga memakai produk lokal. 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Sahabat Suara, Game Day Forge Roadshow series resmi diselenggarakan untuk pertama kalinya di SMK Telkom Makassar 24 Juli kemarin sebagai langkah awal revitalisasi ekosistem game development di Kota Makassar. Dan kegiatan ini kolaborasi antara YOLO Studio, Makassar Game Developer, NXG Indonesia, dan Stealthbox. Dan juga Game Dev Forge Roadshow series menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan. Ini mulai dari talk show, seminar, showcase game, networking session, sampai pameran karya dari komunitas dan pelaku industri game. YOLO Studio juga menghadirkan 3 game hasil pengembangan mereka, yaitu Terror of the Deadlines, Kite Clash, dan juga Jarak. Selain itu juga ada Fun Club Game Dev UC Makassar memperkenalkan feature body tracking di dalam game, dan juga para siswa-siswi SMK Telkom Makassar ada Stealthbox merilis Tawa Project dan memperkenalkan Kota Makassar dan kebudayaannya ke dalam Roblox dan virtual reality. Dan di sesi talk show juga membahas educational gamification tentang kolaborasi dalam pengembangan game edukasi. Melalui penyelenggaraan perdana ini, Game Dev Forge Roadshow Series diharapkan dapat menjadi awal lahirnya lebih banyak inovasi, kolaborasi, dan talenta baru dalam industri game di Makassar. Demikian Suara Fakta bersama Rory Wulansari. Nantikan Suara Fakta berikutnya.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS, Behind the Star.

0: Ibu Ola makan gogos.
1: Cakep.
0: Ola amigos.
1: Selamat suara.
0: Dan dia tuh bener-bener ya, kayaknya dia sudah minim minat dan bakat dalam menjadi announcer.
1: Enggak, sahabat suara. Bukan minim, tapi kayak multitasking hari ini tuh banyak banget. Harus balas komen di TikTok ya sahabat suara yang lagi dengerin di jalan.
0: Makanya kau harus TikTok. Dilatih untuk siaran sendirian selama 1 bulan.
1: Oh my god.
0: Karena
1: jangan.
0: Saya sudah berencana untuk izin 1 bulan sahabat suara. Jangan rindu ya, rindu itu berat. Asik. Biar aku saja. Iya.
1: Tapi kalau ngomongin rindu ya, kita udah rindu untuk masuk di BTS.
0: Aduh, kau yang rindu. Kan kau baru siaran lagi. Enak
1: kita
0: saja.
1: Kita masuk di BTS Behind the Star sahabat suara. Nah, hari ini kita akan bahas ARMY yang pengen baju jersey BTS saat tampil di halftime show
0: sekarang dilelang. Jadi gitu. Kemarin tuh si jersey BTS yang dipakai sama mereka di halftime show dari Piala Dunia itu dilelang sekarang. Siapa yang mau beli?
1: Dan ada juga Ryan.
0: Iya, yeah, Ryan Gosling.
1: Ryan. Oh my god.
0: Ini kembali masuk ke MCU atau Marvel Cinematic Universe. Dia menjadi Ghost apa?
1: Ghost apa?
0: Ghost yang Rider.
1: Ghost Rider. Yeah.
0: Setan
1: api ya.
0: Yeah.
1: Oh, panas ya dia.
0: Di sekarang. Sebentar kita akan kasih tahu sahabat suara, tapi sebelumnya kita mau kasih tahu dulu nih. Kalau misalnya sekarang kamu aktivitasnya lagi melelahkan banget, mungkin ya, mungkin yang kamu butuhkan tuh bukan hiburan, tapi hiburan ketawa yang beneran agak lain. Pas banget kelompok komedi favorit agak lain ini datang ke Makassar.
1: Jadi untuk sahabat suara bersiap untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show tanggal 22 Agustus 2026 di Balai Manunggal.
0: Nah, selain komedi show juga dari agak lain, kamu bisa nikmatin penampilan dari Stand Up Indo, terus ada karaoke seru bareng Parecu, dan ada penampilan dari Kuping Gajah.
1: Nah, udah tahu kan siapa-siapa aja yang tampil, jangan sampai kehabisan tiketnya karena presale 2 masih berlangsung tapi kuotanya sisa sedikit dan akan segera berakhir.
0: Makanya langsung aja beli tiketnya, cek di link bio Instagram @cacarita.liveshow.
1: Dan sahabat suara juga bisa nikmati promo spesial dengan menggunakan aplikasi YUP atau YUP dan dapatkan potongan Rp80.000 untuk semua tiket dengan download dan daftar di aplikasi YUP.
0: Datang dan ramean ya sahabat suara, biar ketawa bareng lebih seru. Ajak teman, pasangan atau keluarga kamu untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Komedi di tanggal 22 Agustus 2026. Jangan sampai ketinggalan.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Budayeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
4: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
2: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
4: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
2: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
3: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
4: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Give it to me.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih di BTS Sahabat Suara. Kalau ngomongin tadi BTS, ini emang gak ada habisnya Sahabat Suara. Ada aja gebrakan atau animo yang dia buat sama BTS ini.
1: Tunggu sebentar, kita lagi ada di BTS, tapi bahasnya juga BTS. BTS Behind Boy the Band. Star membahas soal BTS Bantan Sun. Ini maksudnya
0: Boy Band.
1: Jadi kemarin kan kayak dia tampil tuh asik di halftime show final Piala Dunia 2026. Dan dia tuh pakai jersey, coy.
0: Jersey, oke.
1: Okay. Terus jersey-nya ini akhirnya dilelang.
0: Ini dilelang online di One Gold and Auction to benefit the FIFA Global Citizen Education Fund.
1: Betul.
0: Yang dibikin sama Christie's dan Global Citizen akan berlangsung sampai 29 Juli 2026.
1: Dari banyaknya koleksi yang dilelang, ini jersey punya Jimin jadi yang paling banyak diminati. Bahkan scarf yang dipakai sama V BTS itu dilelang sampai 16.000 USD atau 288 juta rupiah.
0: Buset, banyak banget. Banyak uangnya dia ya. Jadi semua hasil lelang nantinya dipakai BTS buat bantu program pendidikan bersama FIFA Global Citizen Education Fund.
1: Benar.
0: Baik,
1: jadi
0: hati sekali semua para para star yang ada di sana,
1: star
0: ya. Para bintang.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
5: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita kembali lagi masih di BTS. Dan bintang yang kedua adalah sayangku, cintaku, kasihku padanya selama-lamanya.
1: Siapa?
0: Ryan Gosling. Saya tuh habis nonton Project Hail Mary. Dan itu betul-betul pemandangan yang indah sekali. Karena dia hanya seorang diri di luar angkasa.
1: Oke, jadi kalau ngomongin Ryan Gosling ini
0: kau
1: resmi,
0: Ryan Gosling ya?
1: Enggak dong, saya Ryan Ghost Rider.
0: Oh, bisa. Tapi Ghost Rider-nya bukan kau, melainkan Ryan Gosling yang resmi bergabung dengan MCU atau Marvel Cinematic Universe.
1: Oke, jadi dia berperan sebagai Ghost Rider di film solo terbarunya yang baru diumumkan langsung sama Presiden Marvel Studios.
0: Ini acaranya di San Diego Comic-Con kemarin, dan film ini nanti akan disutradarai sama Shawn Levy yang sebelumnya sukses dengan film Deadpool dan juga Deadpool and Wolverine.
1: Oke.
0: Oh my god, ini bagus banget.
1: Udah nonton?
0: Iyalah.
1: Oh, oke. Kalau kayak gitu saya bentar nonton ya. Kasih tahu ya yang mana filmnya.
0: Dan film ini dijadwalkan tayang di tahun 2028 dan Ryan Gosling jadi aktor kedua yang bintangi Ghost Rider setelah Nicolas Cage di tahun 2007 dan 2012.
1: Jadi proyek ini juga jadi kolaborasi reunian lagi untuk Ryan Gosling dan Shawn Levy setelah keduanya kerja sama di film Star Wars Starfighter yang dijadwalkan tayang 2027.
0: Pokoknya banyak ya otw-otw-nya Abang Ryanku. Aku siap menunggumu sampai kapanpun. Bismillah, I do.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya. Tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Kalau tadi hari kamu berat,
0: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
12: Tuh, sini peluk virtual dulu.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
7: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
8: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
7: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
6: Iya kah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
8: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan maggot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
6: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga enggak cepat penuh.
7: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
8: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
9: Biarkan ku berlari.
10: Isuara, suara warga Indonesia.
11: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: lepas kacamata, apakah lebih suka ku yang tak mau kalah. Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
2: Warga Indonesia. Suara Warga.

Nemenin kamu ngopi, gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: jauh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu nggak ngebosenin.

Jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...
10: Oh.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care. Yes!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
2: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: si Taylor Swift sama Travis Kelce, terus kan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War si war album dan world tournya.
1: Rasa nggak sih, sehari aja kita nggak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan.
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang nggak paham. Jadi paling nggak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to Culture, sahabat suara. Apa kabarnya? Baik-baik aja, alhamdulillah. Kalau misalnya ada bad news hari ini, it's okay. Tarik nafasnya, tahan, kemudian hembuskan, dan biarkan angin lalu itu menjadi angin lalu aja. Anyway, di Culture seperti biasanya ada dua informasi paling culture yang harus banget kamu tahu. Yang pertama, ini datang dari jersey baru Bali United yang berkolaborasi dengan Adidas. Dan informasi yang kedua, masih dari Bali, tapi dari seniman Bali dan GP Bahrain. Ini akan digelar sepanjang Malaysia. Oh sorry, jadi kayak si tadi Bali United itu berkolaborasi dari Adidas dan juga seniman Bali. Terus untuk informasi kedua ada GP Bahrain yang akan digelar sepanjang di Sepang Malaysia mulai 2 sampai 4 Oktober nanti. Kalau penasaran dengan kedua informasi paling culture, makanya jangan kemana-mana, tetap di Culture.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Culture Sahabat Suara. Seperti apa yang dikatakan oleh Rory Wulansari dari tadi ya.
1: Siapa?
0: Bahwa Bali United ini resmi berkolaborasi sama Adidas Indonesia buat apparel resmi klub mereka sekaligus jersey baru untuk musim 2026-2027.
1: Betul sekali. Jadi kerja suruh penyiarnya yang diam dulu ini. Kerja sama ini akan berlangsung selama 4 musim sampai 2029 dan ini jadi awal kolaborasi dari Bali United dengan Adidas.
0: Oke, jadi jersey
1: bisa diklik aja enggak, Mas? Nah, jadi jersey terbaru Bali United ini dibikin dengan tema budaya Bali hasil kolaborasi dengan seniman Bali yaitu Dewa Gede Ragajana Nuraga bersama desain global Adidas.
0: Oke, jadi jersey kandang ini akan hadir dengan warna merah dan motif barong yang artinya keberanian dan jersey tandang didominasi warna putih dengan gambar Hanoman dan Lamak Bali sambil matanya ke kanan ke kiri.
1: Saya tuh khawatirnya ya, ini baju jersey Bali United x Adidas ini kayak baju oleh-oleh, coy.
0: Iya, bisa jadi kan. Iya kan? Kan khusus di Bali nih.
1: Bener.
0: Dan desainnya juga pasti oke nih.
1: Motifnya udah barong nih. Terus ada Hanoman juga. Ih, penasaran banget, ada warna merah, ada warna putih. Saya beli dua-duanya deh.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita masih di Culture Sahabat Suara. Oh. Tahu kan arahnya kemana kan? Main basket kan kalau suara-suara gini?
0: Bukan, ini balapan kak. Di stasiun balapan.
1: Asik.
0: Bukan, bukan yang itu sahabat apa? Suara. Tapi kita mau bahas soal sirkuit Sepang. Ini resmi kembali jadi tuan rumah Grand Prix Formula One. Ini di tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026
1: kan, yeah. Tapi akhirnya ini dibatalkan karena alasan keamanan konflik perang antara Iran, Amerika Serikat dan Israel.
0: Oh gitu.
1: Gak jadi
0: kak. Kan ini memang sebenarnya kan harusnya dia di 12 April kemarin.
1: Bener.
0: Tapi ditunda dan jadi di 2-4 Oktober.
1: Ya jadi gitu. Sirkuit Sepang ini jadi salah satu lokasi pengganti balapan-balapan di Timur Tengah yang tahun ini batal digelar. Jadi penggantinya.
0: Betul.
1: Jadi walaupun diadakan di Malaysia, balapan ini tuh akan tetap pakai nama Grand Prix Bahrain.
0: Betul sekali, dan F1 masih susun sisa jadwal balapan musim 2026 buat antisipasi kalau misalnya GP Qatar dan juga GP Abu Dhabi harus dibatalkan dengan sirkuit pengganti. Ada Imola, Portimao dan juga Turki.
1: Ini balap-balapan pengen apaan sih? Kan kalau balap-balapan gak perlu balap-balapan untuk kejar karir. Semua ada
0: Dandy,
1: waktunya.
0: Jangan sok deh. Apa? Ini tuh sama seperti kompetisi yang kau ikuti. Oh. Orang-orang berjuara dan juga berlomba-lomba untuk menjadi juara.
1: Oh sama ya.
0: Sama.
1: Ini beneran balapan. Tapi
0: iya,
1: kalau di kehidupan tuh gak perlu balapan. Pelan-pelan
0: sama aja.
1: Oh, sama
0: semuanya
1: aja.
0: Itu kita berkompetisi sahabat suara. Mau itu yang benar-benar real lah. Tapi kalau misalnya ada orang yang merasa tersaingi padahal kita sedang tidak bersaing, ya udah kasih aja dia apa yang
1: bener
0: dia mau.
1: Tapi sebenarnya ya kalau kita dapetin apa yang kita inginkan itu bukan butuh validasi, tapi lebih kayak mau memastikan bahwa kita punya nilai sendiri.
0: Betul. Tapi kamu worth lah sahabat suara. Bagaimanapun dan apapun usaha yang kamu lakukan untuk menjadi diri kamu sendiri dan mencintai diri kamu sendiri, jangan pernah peduli dengan apa yang orang lain bilang.
1: Fokus ke diri sendiri.
0: Betul.
1: Dan kita juga mau fokus ini karena kita udah mau pamit.
0: Makan. Betul.
1: Terima kasih sahabat suara udah dengerin kita dari jam 4 sampai jam 7 malam ini. Semoga sahabat suara sehat walafiat.
0: Amin.
1: Sampai ketemu besok sahabat suara. Dan di Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo pamit undur diri.
0: And of course, the one and only Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin darabalalamin juga pamit undur diri.
1: Tetap dengerin Suara Makassar,
0: suara warga Indonesia, and see you tomorrow.
2: Gol!
1: Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Awasi, tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Apa aja sih yang mesti lock out di tahun ini? Kebiasaan dan hal-hal lama emang susah buat ditinggalin. Tapi, meninggalkan hal lama buat sesuatu yang lebih baik itu perlu dilakukan loh. Contohnya urusan fashion. Coba cek lemarinya. Baju dan aksesoris selama apa sih yang masih disimpan sampai sekarang? Kalau dulu pernah punya waist bag, mungkin dipinggirin dulu deh. Bisa diganti sama sling bag yang bisa bikin kamu lebih nyaman dan gak ribet. Cek juga nih skinny jeans yang ada di lemari. Yakin masih muat? Dulu waktu lagi tren, skinny jeans emang wajib punya. Tapi kalau sekarang udah bikin susah jongkok. Mungkin udah waktunya di lock out. Coba ganti sama white jeans yang gak bikin susah gerak. Terakhir, coba cek lagi nih lemarinya. Apa masih ada tuh varsity jacket atau jaket olahraga yang dulu sempet tren dan dipakai berulang-ulang. Nah, coba deh ganti sama cardigans yang tetap bisa bikin kamu kelihatan santai tapi tetap keren.
2: Jangan ragu buat lock out kebiasaan lama untuk lock in ke hal baru yang lebih baik.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: hari, cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman Kapten, tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus, pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap, all clear Kapten, and ready to go.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi, Nabil. Gimana kabarnya hari ini?
0: Aduh, happy banget saya pagi ini, Clay. Kamu
1: kenapa
0: tahu
1: sih?
0: Gak? Pagi ini saya tuh sarapannya rendang. Kalau Clay, gimana kabar kamu hari ini?
1: Sebenarnya happy-happy aja sih, gak ada yang sedih gitu. Seneng-seneng
0: aja. Tapi
1: sarapannya
0: apa?
1: Pisang.
0: Oh, pisang. Ya. Kalah, saya mah rendang pagi-pagi.
1: Enak banget sarapannya rendang. Sahabat Suara, kita bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 bareng sama saya, Clay Rizky.
0: Dan saya, Nabil Putri.

0: Instagramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara
0: Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru Doraemon.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kakaknya keren banget. Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: 96 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
3: Yes, sahabat suara, dua waktunya kita nge-spill nih sesuatu yang lagi trending banget loh, yang lagi trending di Indonesia dan di internasional. Kira-kira ada apa aja nih, Clay?
2: Yang pertama, PSSI merilis pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2026 beserta hasil pertandingan pertama timnas di Piala AFF.
3: Aduh, kira-kira skornya berapa ya?
2: Nice.
3: Dan ada juga nih Presiden Ceko yang jadi fotografer selama nonton F1 GP di Hungaria.
2: Oh, jadi yang pertama dulu, PSSI merilis pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Jadi PSSI memilih 26 pemain timnas Indonesia atas pilihan pelatih John Hartman untuk Piala AFF 2026. Dan tadi malam, Timnas Indonesia bertemu Timnas Kamboja dengan skor
3: 5-1.
2: Menang Indonesia.
3: Aduh, gak kaleng-kaleng sih emang. Sampai 5-1 loh ini. Semoga sampai akhir tuh selalu gong ya kayak gini. Tapi gimana gak gong sih, Clay? Karena daftar pemainnya tuh yang keren-keren semua.
2: Siapa sih?
3: Ada dari di klub Persija Bandung.
2: Persib Bandung.
3: Dari klub Persib Bandung yang jadi pemain terbanyak dengan ngasih 7 total pemain.
2: Siapa sih?
3: Siapa aja? Ada Beckham Putra, ada Sadil Ramdhani, ada Mark Klok, ada Sandy Walsh, ada
2: Ratmangun.
3: Terus ada Tom Haye sama
2: Elianu Reinders. Yes. Ini adanya Reinders nih yang di City nih. Ngerti enggak?
3: Saya akan mengerti ini.
2: Terus juga disusul Persija Jakarta ada 6 pemain. Selain itu, John Hartman juga memasukkan 3 pemain yang berkarir di Liga Internasional. Ada Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan juga Michelle Baker.
3: Wow, tapi fun fact-nya nih, ini tuh menjadi momen spesial karena menandai 30 tahun berdirinya kompetisi ini sejak pertama kali digelar di tahun 1996.
2: Wih, keren.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
3: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
3: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
3: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Totalnya 30 ribu ya, Kak?
2: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: 96 FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
4: Seperti biasa, jam-jam segini kita bakalan kasih promo-promo dari Alfamidi.
1: Yes, karena ada TTM, tebus terus murahnya. Dengan kamu nih, sahabat suara, belanja Rp50.000 bisa tebus murah 1 produk TTM. Belanja Rp75.000 bisa tebus murah 2 produk TTM. Dan belanja Rp100.000 bisa tebus murah 3 produk TTM. Dan ini tuh berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026.
4: 3 hari lagi.
1: Yes.
4: Tebus
1: waktunya.
4: Hanya 5.000 bisa tebus 2 pieces milk kita Milky, 2 pieces Chupa Chups Big Bubble, dan juga las segar twist kaleng. Terus juga ada sosro teh celup, 2 pieces sosro teh botol, dan juga Cheeky Balls, dan juga Pasio Tissue Travel Pack.
1: Wah, untung banget sih ini. Dan kamu juga bisa tebus murah hanya Rp10.000 buat kamu yang nggak sempat sarapan rendang kayak saya. Kamu bisa beli Oishi Pillows coklat rasa coklat ubi, dan ada juga soft fresh nih biar kamu yang kayak saya habis makan rendang pusing nih kepalanya, langsung pakai soft fresh. Ada juga Alfamidi facial tissue dan super pale yang varian apple, lemon, sakura, jadi rumah kamu wangi.
4: Ini juga bisa tebus Rp15.000, ada Cornet Kusapi, 2 pieces Rebo Kuaci, 2 pieces Hello Panda, dan juga Mama Lemon Jeruk Nipis Mama Lime Mineral Salt.
1: Dan tebus murah hanya Rp30.000 nih, Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram.
4: Keren, tapi bukan cuma itu promonya, ada juga promo dari Alfamidi Double Surprise. Cashback up to Rp50.000 dan uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
1: Belanja di Alfamidi pakai member itu tuh membuat kamu mendapat kesempatan yang banyak banget, apalagi promonya udah banyak. Terus setelah kamu belanja jangan lupa dicek ekor struk kamu. Anyway, cara buat jadi membernya itu gimana sih?
4: Gampang sekali. Langsung saja ke App Store atau Play Store, cari Midi Kring, download terus juga daftar, cuman butuh nomor telepon saja.
1: Wah, gampang banget nih.
4: Keren. Makanya langsung saja belanja di Alfamidi. Karena di Alfamidi, belanja puas,
1: harga hemat.
5: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
2: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
5: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Tak perlu kau cari-cari lagi yang
3: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara mengasar, suara warga Indonesia, ada Sheila on 7, jadikan aku pacarmu.
1: Siapa tuh?
0: Anyway, enggak siapa-siapa anyway. Kan saya udah punya istri, enggak boleh.
1: Saya mau nanya nih,
0: kenapa Clay? Tuh?
1: Misal kamu tuh jadi presiden, kamu masih pengen punya hobi enggak sih?
0: Saya jadi presiden? Pengen punya hobi?
1: Kamu masih punya waktu enggak sih buat nyempetin hobi kamu itu?
0: Harus punya dong, kalau namanya orang harus punya hobi.
1: Emang hobi kamu apa?
0: Hobi saya adalah...
1: Apa tuh?
0: Aduh, enggak boleh disebut di radio aneh. Lagi.
1: Kok selalu gak boleh disebutin yang normal-normal gak, aja gitu.
0: Enggak, kayak... saya suka ngumpulin mobil-mobilan.
1: Ah, lucu banget.
0: Mas, tapi masa presiden ngumpulin mobil-mobil sebenarnya gak apa-apa sih?
1: Gak apa-apa. Gak masalah gitu. Asal jangan yang lain-lain aja.
0: Nah betul. Tapi kalau presiden dari Hungaria itu beda lagi nih ininya, hobinya.
1: Presiden Ceko.
0: Oh sorry, Presiden Ceko. Saya cuma ngetes aja. Kenapa sih Presiden Ceko?
1: Jadi Presiden Ceko ini namanya Peter Pavel. Dia tuh punya cara yang gak biasa untuk nikmatin F1 GP Hungaria.
0: Oh gitu.
1: Dengan turun langsung ke area lintasan buat jadi fotografer.
0: Oh.
1: FYI si Doi ini emang suka banget
0: foto.
1: Foto, bener.
0: Oh, biasa juga di CPI kan? Dia foto-foto kan?
1: Itu mah beda levelnya.
0: Jadi Presiden Ceko ini memang punya hobi fotografi. Dan ini bukan pertama kalinya. Dia juga pernah jadi fotografer di Le Mans 24 hours.
1: Hours
0: MotoGP. Oh, dia suka yang balap-balap.
1: Iya, dia emang hobinya tuh kayak sport fotografi gitu.
0: Oh, MotoGP, World Superbike, NASCAR, sampai Rally Dakar juga.
1: Betul, dan fun fact-nya juga ini dia itu bawa tools-nya tuh sendiri. Dan sempat jadi bahan bercandaan gitu loh di sosmed. Karena dia tuh pakai gabungan sistem kamera Canon dan Nikon sekaligus.
0: Oh, padahal beda kan ya.
1: Iya, selain hobinya yang luar biasa keren banget nih fotografinya, hasil fotonya yang dari Dakar 2025 itu sempat dipamerkan di Museum Teknik Nasional Praha.
0: Wow.
1: Dan dia juga pernah melelang album fotonya, terus berhasil ngumpulin 30 ribu euro. Itu berapa ya 30 ribu euro?
0: Kalau saya nggak salah hitungnya 500 juta, 570
1: wow.
0: juta.
1: Wow, aduh banyak banget ya. Dan ini 570 juta buat disumbangin ke badan amal dan bantu anak-anak dan juga lansia. Keren banget Presiden Ceko.
0: Kalau Indonesia?
1: Aduh.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik